0: Kanan pada pagi hari ini masih cukup padat kendaraan, cukup berimbang juga ya, dari arah timur, barat, kemudian selatan dan utara. Ini cukup banyak kendaraan yang melintas, sehingga beberapa kali ini terjadi penumpukan kendaraan di tengah-tengah bundaran. Meskipun tidak memerlukan waktu yang cukup lama ya untuk terurai kembali, namun cukup sering ya berulang, karena memang masih cukup banyak kendaraan dari masing-masing kaki bundaran yang ada di Bundaran Andang Pangrenan. Kemudian kami pantau juga ini di Simpang Patriot, masih di ruas jalan gerilya di Simpang Patriot ini. Pada pagi hari ini kami pantau sudah lengang, sudah lancar. Kendaraan yang melintas juga sudah tidak terlalu banyak ya, baik sepeda motor, mobil pribadi maupun kendaraan besar dan kendaraan angkutan barang dan angkutan penumpang. Ini tidak cukup banyak yang melintas di Simpang Patriot, sehingga untuk arus lalu lintasnya pada pagi hari ini di Simpang Patriot masih cukup lancar. Kemudian kami pantau juga di Simpang 3 Musim BRI. Di Jumat pagi ini tidak terlalu ramai, tidak seramai jam sibuk biasanya ya, khususnya dari arah barat maupun yang menuju ke arah barat biasanya cukup mengular. Namun pada pagi hari ini kami pantau untuk arus lalu lintasnya cukup lancar di Simpang 3 Museum BRI, dan tidak terjadi penumpukan kendaraan di tengah persimpangan, dan juga tidak terjadi panjang antrian yang terlalu mengular, yang terlalu panjang di masing-masing kaki simpang di Simpang 3 Museum BRI. Begitu pula di Simpang 3 Sawangan, kami pantau juga arus lalu lintasnya sudah cukup lancar pada saat ini ya, kendaraan dari arah Tanjung, kendaraan dari arah underpass maupun kendaraan dari arah alun-alun juga tidak terlalu panjang untuk antrian kendaraannya, tidak terlalu banyak volume kendaraan yang melintas di Simpang 3 Sawangan pada pagi hari ini. Begitu pula di pusat perkotaan Purwokerto, di Simpang Alun-Alun kami pantau juga ini situasi arus lalu lintasnya lancar sekali pada pagi hari ini. Di Simpang Alun-Alun, baik dari arah timur di ruas jalan Jensut ya, kemudian dari arah barat juga, dan juga ke arah utara dari ruas jalan Masjid, tidak terlalu banyak hambatan, tidak banyak kendaraan yang keluar masuk parkir tepi jalan, sehingga untuk arus lalu lintasnya masih cukup lancar atau bahkan lancar pada pagi hari ini di Simpang Alun-Alun. Kemudian selanjutnya di Simpang 4 Purwanegara, ini juga sudah cukup lengang setelah tadi sekitar jam setengah 7 sampai jam 7 ya, cukup padat, cukup sering pula kita lakukan penarikan manual ya dari sisi room, dari ruang ATCS ini untuk memperlancar arus lalu lintas. Untuk saat ini kami pantau ini sudah cukup lancar kendaraan di Simpang 4 Purwanegara itu Simpang 4 Karang Jambu, meskipun sempat terjadi penumpukan kendaraan ya, karena memang untuk lalu lintas atau untuk fase lampu merah di Simpang 4 Purwanegara dari utara dan selatan itu bersamaan, begitu pula dari barat dan timur ada waktu hijau yang bersamaan. Namun meskipun ada penumpukan kendaraan, tidak terjadi demi waktu yang cukup lama, sudah kembali terurai dengan cepat ya, dan untuk arus lalu lintasnya masih cukup lancar meskipun kecepatan kendaraan di Simpang 4 Purwanegara atau Karang Jambu ini cukup terbatas. Dan mungkin terakhir kami sampaikan juga ini untuk arus lalu lintas di Simpang 4 Karang Lewas pada pagi hari ini nih, kami pantau sangat padat ya kendaraan dari arah barat, dari arah Haji Barang, dan dari arah timur, dari arah Purwokerto ini sama-sama banyak, sama-sama padat. Arus lalu lintasnya juga cukup ramai pada pagi hari ini. Kemudian kendaraannya juga cukup banyak, bukan hanya sepeda motor maupun mobil pribadi, namun juga ada kendaraan angkutan barang maupun angkutan penumpang juga yang melintas di Simpang 4 Karang Lewas ini, sehingga untuk arus lalu lintasnya pada saat ini masih cukup sibuk di Simpang 4 Karang Lewas. Ditambah lagi adanya aktivitas perdagangan ya di sisi barat Simpang Karang Lewas ini juga menambah hambatan untuk arus lalu lintas di Simpang 4 Karang Lewas, khususnya dari arah kaki Simpang Barat, Simpang 4 Karang Lewas. Dan mungkin itu untuk situasi arus lalu lintas yang bisa kami share, bisa kami laporkan pada pagi hari ini. Dan terakhir kami juga menghimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas, taati rambu-rambu lalu lintas yang ada, ikuti lampu isyarat lalu lintas, dan utamakan keselamatan dalam perjalanan daripada kecepatan. Sekian, Kak.
1: Oke, baik. Terima kasih Kak Gilang laporannya pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Salam sehat selalu. Sampai jumpa Kak Gilang.
0: Siap, sama-sama Kak.
1: Oke teman Pro 2, itu tadi info lalu lintas untuk pagi ini. Jangan lupa kau bisa dengarkan info lalu lintas setiap hari, kalau pagi di jam 7, kalau sore di jam 5, pastinya bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

0: Morning Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tau.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Malanca merupakan tradisi adu betis yang dilakukan masyarakat Bone, Sulawesi Selatan. Malanca berasal dari kata lanca yang berarti menyepak menggunakan tulang kering. Sementara itu, sasarannya adalah ganca-ganca atau bagian kaki di atas tumit. Biasanya tradisi ini dilakukan setahun sekali pada bulan Agustus setelah panen, sekaligus sebagai perayaan Hari Raya Kemerdekaan Indonesia. Permainan adu betis ini akan dibagi ke dalam dua tim, yang setiap timnya terdiri dari dua anggota. Dua dari masing-masing tim inilah yang nantinya akan menjadi penendang dan pemasang kuda-kuda agar tidak mudah dijatuhkan lawan. Tradisi ini bukanlah sebuah kompetisi, melainkan hanya bertujuan untuk mengetahui kekuatan setiap pemain, serta untuk mengingat jasa leluhur yang telah menjaga kerajaan Bone.
0: Ini Indonesia.

0: sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodi.
1: Teman Pro 2, ada yang mau ulang tahun ke-10 nih. Jadi YG Entertainment secara resmi mengumumkan rangkaian kegiatan untuk merayakan hari jadi ke-10 grup Blackpink in your area gitu ya. Yang jatuh pada tanggal 8 Agustus 2026. Jadi rencana yang dipublikasikan oleh pihak agensi meliputi peluncuran koleksi cenderamata spesial hasil kolaborasi dengan Museum Nasional Korea serta pembagian lencana digital melalui platform komunikasi penggemar. Selain itu agensi juga menjadwalkan sebuah acara pertemuan offline terbatas ya di Korea Selatan yang langsung gitu ya, yang hanya diperuntukkan bagi 40 orang peserta terpilih sebagai bentuk apresiasi atas dukungan para penggemar selama satu dekade terakhir sejak debut dari grup Blackpink. Namun

agenda perayaan itu memicu gelombang kekecewaan dan juga kritik tajam dari komunitas penggemar internasional karena ya dianggap terlalu minim untuk sebuah pencapaian tonggak sejarah 10 tahun berkarya. 10 tahun loh ya teman berdua ya. Para penggemar menyuarakan keberatan atas ketidakpastian kehadiran seluruh anggota dalam acara pertemuan tersebut mengingat pernyataan resmi agensi menyebutkan bahwa partisipasi personel akan bergantung pada jadwal individu masing-masing. Jadi absennya pengumuman mengenai peluncuran karya musik baru maupun siaran langsung bersama keempat anggota secara utuh juga membuat banyak pihak merasa bahwa agensi itu kurang memberikan perayaan yang layak bagi grup Blackpink yang telah memberikan kontribusi besar di industri musik global tersebut.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
1: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
1: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Oke, teman Prudra, thank you banget ya buat kamu yang udah komentar di 081327312222 ataupun juga di Instagram @rri_prudra_pwt. Aku pengen sapa dulu. Ada siapa ini ya? Ya udah join di WhatsApp ya. Selamat pagi buat Nandita ya. Kalau Nandita katanya jokes bapak-bapak nih kak, selain parkir yang seharusnya minggir adalah bukan minggir, mundur ya. Menyayangi seseorang yang sudah punya suami atau istri, kalau belum punya mah gas ae sebelum janur kuning melengkung, masih ada banyak tikungan dan tabrakan. Oke, thank you ya buat Nandita ya. Terus juga selamat pagi buat Nadia. Katanya masa lalu yang suram, mending mundur jauh banget sampai gak kelihatan kak, biar aku bisa fokus bahagia menjalani hidup yang sekarang. Ada lagi dari Lavina, katanya deadline kerjaan yang numpuk, harusnya mundur pelan-pelan deh, supaya pagi aku tuh gak diawali dengan rasa panik yang luar biasa karena dikejar-kejar sama deadline. Oke, ada lagi dari Alia Andra ya, katanya rasa insecure aku dalam hal apapun kayaknya wajib banget mundur, karena hari ini aku mau jadi versi terbaik dari diri aku sendiri yang penuh percaya diri kak. Cie, positive vibes banget ya kamu ya, Aliandra ya. Thank you ya buat komentarnya pagi ini. Yang lain ditunggu sampai nanti jam 9.

0: Yes, dapet juga tas limited edition incaran aku. Brand luar negeri nih.
1: Ya ampun Nat, girang amat cuman tas gitu doang. Produk dalam negeri juga bagus-bagus loh modelnya. Nggak kalah sama merek luar negeri. Harganya pun lebih murah, tapi kualitasnya nggak murahan.
0: Iya sih emang, tapi kan gengsinya kurang sis.
1: Dih, hari gini masih mikirin gengsi. Mending kita support dong hasil karya anak dalam negeri. Itu baru keren.
0: Yahoo! Iya deh sis, mulai sekarang aku mau beli brand lokal aja.
1: Nah gitu dong, cintai produk dalam negeri. Biar kita bisa berperan dalam memajukan perekonomian bangsa.
2: Let's go. Satu hal, rumah itu sudah tahan tekanan, tahan goncangan, mungkin ada hubungan tahan gempa.
3: Aksi heroik mengguncang rumah mempunyai filosofi tersendiri pada zaman dulu. Orang yang mampu melakukan pembangunan rumah harus dibarengi dengan ritual adat Famadege Omo. Mengguncangkan rumah adalah menghalau bala atau kekuatan gaib yang menaungi rumah tersebut, sehingga ketika dihuni seisi rumah terbebas dari malapetaka yang menimpa.
2: Famadege Omo menguji ketahanan sebuah bangunan yang baru dibangun, dan biasanya itu datang dari pihak keluarga, mertua, paman, keluarga-keluarga dekat. Sekitar 20-30 orang masuk rumah dan mereka menari-nari sekuat tenaga untuk menguji bagaimana rumah itu tahan atau tidak.
3: Tidak hanya sekedar menggerakkan anggota badan, tetapi sebagai gerakan heroik tradisional, budaya nenek moyang zaman dahulu yang perlu dilestarikan.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Well, teman Pro 2, kali ini aku punya kabar seputar film. Film-film apa? Ayo, film yang terbaru ya, yang tayang Agustus 2026 ya. Jadi industri layar lebar Indonesia menyajikan ragam pilihan tontonan menarik yang dijadwalkan tayang sepanjang bulan Agustus ya. Salah satu karya utama yang dinantikan adalah Heartbreak Motel, besutan dari sutradara Angga Dwi Mas Sasongko, yang mulai tayang ya tanggal 1 Agustus dengan melibatkan aktor ternama seperti ada Laura Basuki, Reza Rahadian, Chico Jericho. Jadi selain drama romansa, penonton juga disuguhi kombinasi horor dan komedi melalui film Rumah Dinas Bapak yang terinspirasi dari kisah nyata dari Dodit Mulyanto, serta sequel dari komedi komedi Uang Panai 2 yang keduanya dirilis ya secara serentak pada tanggal 8 Agustus atau besok ya. Jadi pada pertengahan hingga penghujung bulan, geliat perfilman nasional juga berlanjut dengan kehadiran Kang Mak from Pimak yang merupakan adaptasi resmi dari film box office Thailand yang dijatuhkan rilis pada 15 Agustus. Nah, kalau ini kayaknya aku nonton nih, soalnya aku udah nonton Kang Maknya ya. Dan di hari yang sama hadir pula film horor Dosen Goib ya. Dosen Goib Sudah Malam atau Sudah Tahu ya, yang narasinya diangkat dari cerita viral di jagat maya. Rangkaian rilis bulan ini kemudian ditutup oleh film horor berjudul Tagut yang dibintangi oleh Yasmin Naper pada 29 Agustus. Dan kehadiran deretan film ini mencerminkan produktivitas dari sineas lokal dalam mengeksplorasi berbagai genre guna memenuhi minat publik terhadap karya sinematik berkualitas ya. Jadi ditonton ya teman Pro 2, film-film Indonesia, karya anak bangsa ya, biar bisa tetap mendominasi bioskop yang ada di negeri kita sendiri.

0: 0811-312-2222. Pro 2 FM. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT. Pro 2 FM. Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Novel, Dikta, dan Hukum karya Dian Farah. Mengisahkan Dikta, seorang mahasiswa hukum yang dikenal cerdas, dewasa, dan selalu tampak tenang. Di balik kepribadiannya yang hangat, Dikta menyimpan sebuah rahasia besar mengenai kondisi kesehatannya. Sementara itu, Nadira atau Nadi adalah gadis ceria, sedikit keras kepala, tetapi memiliki kepedulian yang tinggi terhadap orang-orang di sekitarnya. Pertemuan keduanya berawal dari hubungan yang penuh pertengkaran kecil dan saling mengejek. Namun, seiring waktu, keduanya mulai memahami satu sama lain hingga tumbuh perasaan yang begitu dalam. Kekuatan utama novel ini terletak pada pembangunan karakter yang terasa dekat dengan kehidupan anak muda. Dialog-dialognya mengalir alami, ringan, bahkan diselingi humor yang membuat pembaca tersenyum. Namun, di balik romansa romantis tersebut, penulis menyisipkan berbagai pesan tentang keluarga, persahabatan, tanggung jawab, dan keberanian menghadapi kenyataan hidup. Alur cerita bergerak perlahan pada bagian awal untuk membangun hubungan antar tokoh. Kemudian meningkat menjadi lebih emosional ketika rahasia yang selama ini disimpan Dikta mulai terungkap. Pembaca diajak memahami bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Dan waktu bersama orang-orang yang kita sayangi merupakan hal yang sangat berharga. Dari segi penulisan, gaya bahasa Dian Farah sederhana, komunikatif dan mudah dinikmati oleh pembaca remaja maupun dewasa muda. Emosi para tokohnya terasa cukup kuat sehingga pembaca mudah larut dalam cerita. Bagi pecinta novel romantis dengan sentuhan drama kehidupan yang emosional, Dikta dan Hukum layak menjadi salah satu bacaan yang memberikan hiburan sekaligus refleksi tentang makna hidup dan pentingnya menghargai setiap waktu yang dimiliki. Demikian, esensi buku Dikta dan Hukum karya Dian Farah dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Pada. Selamat pagi, teman Prodia.
1: Teman Pro 2, buat kamu yang sekarang lagi scroll-scroll TikTok ya, buruan deh. Abis ini kamu langsung mampir ke TikToknya Pro 2, @radipro2pwt ya, karena nanti aku bakal live di situ dan aku bakal share tema buat kamu. Nanti silahkan berkomentar, nanti bakal aku langsung bacain aja komentarnya live ya di TikToknya Pro 2, @radipro2pwt. Temanya hari ini adalah seputar ini parkir. Kok parkir sih? Mundur. Jadi selain parkir, apa sih yang harusnya mundur ya, teman Pro 2? Kasih tahu alasannya kenapa, ditunggu komentarnya sampai nanti di jam 9 pagi saja.

0: Aduh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro
1: 2. Hai hai, selamat pagi buat kamu teman Pro 2 yang udah join di live TikToknya Pro 2 @rari_pro2pwt. Yang belum join buruan join ya. Ini mau aku sapa satu persatu ya. Ada dari siapakah? Halo buat Nanai, Mbak Yeni. Halo juga selamat pagi buat Hilda Atika. Terus aku juga pengen sapa ada Mbak Ailuna Ayu juga, selamat pagi. And then di belakangnya ada Bima Berdanska ya. Terus ada juga dari Mas Agus ya, selamat pagi Mas Agus. Kerupuk Balap MJK Mas Rijal juga selamat pagi. Ada Yin juga selamat pagi Yin. Terus aku juga pengen sapa yang udah join lagi, siapa? Oh udah, ya komentarnya aku bacain satu-satu ya, yang udah komen-komen aja ya. Oke, ada dari siapa nih yang udah komen? Mbak Ailna Ayu katanya yang harus mundur adalah kalau dia nggak respect, nggak usah dipepet, mundur aja cari yang lain. Mantap ya. Terus juga selamat pagi kalau apa namanya siapa ini. Sebentar. Ada dari kelompok balap MJK nanam padi harus mundur katanya kayak gitu. Ya deh, thank you ya. Kalau dia terlalu friendly aku juga harus mundur. Baik. Oke. Kak Siska, komenku nanti aja deh. Oke, nanti ya Hilda komentarnya. Katanya enggak boleh maju tuh tukang mancing, kata Mbak Yeni ya. Ya udah. Oke, nanti aku bakal baca-bacain komentarnya. Yang belum komen silahkan di komen. Ada Yin katanya tarik tambang Mbak Siska itu harus mundur, cocok buat tema 17-an. Baiklah. Terima kasih ya Yin ya buat komentarnya ya.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
3: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

Oke teman berdua, kali ini ada informasi menarik ya. Aku bakal kasih tahu kamu ya. Kalau tadi tuh ada seputar ulang tahunnya Blackpink gitu kan ya. Terus juga ada seputar film bioskop ya yang tayang di Agustus ini ya. Tapi film-film Indonesia ya. Sekarang aku punya kabar dari Idgy Taf nih teman Pro 2. Buat yang suka lagu-lagunya Idgy Taf, kalau kemarin suka sama lagu Kuyang bukan ya, bukan itu ya, Sedia Aku Sebelum Hujan maksudnya ya kan ya. Nah ini ada yang baru lagi nih, jadi musisi Brigita Sriulina Beru Meliala atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Idgy Taf ini secara resmi mengumumkan keterlibatannya sebagai penata musik dalam pementasan teater yang bertajuk Home Sweet Lone The Musical ya. Jadi dalam proyek seni pertunjukan ini dia sudah menyiapkan 5 lagu orisinal baru yang memang diciptakan khusus untuk memperkuat narasi cerita yang diadaptasi dari novel populer karya Almira Bastari. Nah, langkah itu diambil guna memberikan kedalaman emosi serta perspektif musikal yang relevan dengan dinamika kehidupan para karakter dalam naskah tersebut. Nah, proses pengubahan musik dilakukan dengan memperhatikan keselarasan antara lirik lagu dan juga alur drama yang menonjolkan perjuangan hidup seorang pekerja kelas menengah. Nah, karya musikal ini dijadwalkan bakal dipentaskan di Jakarta ya pada bulan Januari nanti dengan mengusung tema besar mengenai kegigihan generasi sandwich dalam mewujudkan impian memiliki rumah pribadi.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Oke, teman berdua, nanti di jam 9 sampai jam 10 ya, aku bakal hadirkan informasi seputar pelestarian lingkungan hidup. Jadi pastikan tetap di Prodo FM, teman terbaik kamu.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: ada. Selamat pagi, Teman Pro
1: 2. Teman Pro 2, pelestarian lingkungan hidup ini merujuk pada serangkaian upaya sistematis untuk bisa menjaga, melindungi, dan memelihara lingkungan alam ya. Tujuannya adalah untuk memastikan lingkungan itu bisa tetap seimbang, sehat, dan juga berkelanjutan bagi semua bentuk kehidupan, baik saat ini maupun di masa depan. Dan ini melibatkan pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana dan juga bertanggung jawab. Nah, upaya ini mencakup pengurangan polusi, inisiatif reboisasi, dan juga pengembangan kesadaran kolektif. Nah, kebiasaan ramah lingkungan seperti hemat energi, pengelolaan sampah yang efektif, dan juga pengurangan penggunaan plastik adalah merupakan bagian integral dari pelestarian. Dan tujuannya adalah untuk menjamin ketersediaan sumber daya alam, mencegah berbagai bencana, dan juga mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dan semua ini bisa dimulai dari tindakan sederhana oleh setiap individu ya, karena pelestarian lingkungan hidup bukan hanya tanggung jawab tapi adalah kebutuhan mendesak untuk kelangsungan hidup di planet ini. Lingkungan yang sehat secara langsung berkolerasi dengan kualitas hidup manusia dan juga stabilitas ekosistem global. Nah, seperti apa sih pentingnya pelestarian lingkungan ya? Ada beberapa aspek krusial ya, nanti aku bakal share ke kamu ya Teman Pro 2 setelah yang satu ini.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Sabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Ya teman Pro 2, mengapa pelestarian lingkungan hidup itu sangat penting ya? Karena ini bisa menentukan kualitas hidup manusia dan juga stabilitas ekosistem global ya. Jadi ada beberapa aspek yang perlu dijaga gitu ya. Yang pertama adalah menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi lingkungan yang lestari bisa memastikan sumber daya alam seperti air, udara, tanah, dan juga keanekaragaman hayati dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Nah, keseimbangan ini krusial untuk siklus alami dan juga fungsi ekologis yang mendukung kehidupan. Kemudian bisa untuk mencegah bencana alam ya. Jadi lingkungan yang sehat dan terawat berperan signifikan dalam mengurangi resiko

resiko bencana alam. Jadi hutan yang lebat bisa mencegah erosi dan juga tanah longsor. Sementara daerah aliran sungai yang bersih bisa mengurangi potensi banjir.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Tolong dong, di print laporannya.
2: Iya, bentar lagi tanggung nih.
3: A few moments later.
1: Mana R, laporannya?
2: Aduh, sorry, aku lupa sus.
1: Kamu ini gimana sih R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu gak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

Teman berdua memang sangat penting ya untuk menjaga pelestarian lingkungan ya, terutama untuk kesehatan manusia yang optimal gitu ya. Dengan udara yang bersih, air jernih dan juga lingkungan bebas polusi, itu adalah merupakan fondasi bagi kesehatan fisik dan juga mental manusia. Lingkungan yang tercemar dapat memicu berbagai penyakit dan juga masalah kesehatan yang kronis ya. Saat itu mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Jadi pelestarian lingkungan memastikan bahwa generasi mendatang tetap dapat menikmati dan juga memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Dan hal ini mendukung konsep pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka sendiri ya. Jadi berbagai cara efektif bisa dilakukan untuk melestarikan lingkungan hidup ya. Salah satunya ini adalah pengelolaan sampah yang bertanggung jawab ya teman Pro2. Ini salah satu isu yang sangat krusial ya. Jadi yang pertama yang paling gampang bisa kita lakukan adalah membuang sampah pada tempatnya ya. Ini adalah langkah dasar. Kemudian melakukan pemilahan sampah menjadi organik, anorganik dan juga B3 atau bahan berbahaya dan beracun ya. Kemudian mendaur ulang bahan-bahan yang memungkinkan seperti kertas, plastik dan juga logam, dan juga mengurangi penggunaan sampah sekali pakai terutama plastik.

0: terus mulai galau. Aduh, nggak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Wayang nyetel Pro 2 kok asiknya Pol yakin.
2: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: ada. Selamat pagi, teman Prodia.
1: Ya, teman Pro 2, ada berbagai cara efektif untuk melestarikan lingkungan hidup. Tadi ada pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Kemudian juga dengan menghemat energi dan air, menanam pohon dan penghijauan, mengurangi penggunaan plastik, pemanfaatan transportasi yang ramah lingkungan, menghindari pencemaran lingkungan, ya, dan juga dengan melakukan edukasi, ya, dan juga peningkatan kesadaran terhadap bagaimana caranya, ya, untuk melestarikan lingkungan dan pentingnya untuk menjaga lingkungan, ya, teman Pro 2. Dan pastinya dengan informasi tadi, ya, maka kebersamaan kita nih di Spada emang udah harus diakhiri banget, ya. Udah siap, nanti ada Kakak Dosan bakal temani kamu, ya, di Pro 2 Hitlist dan juga Santai Siang. Terima kasih buat kebersamaannya, teman Pro 2. Selamat beraktivitas buat yang hari ini sibuk. Selamat apa ya, menikmati liburannya buat yang long weekend, buat yang WFA juga, ya. Mudah-mudahan hari ini jadi hari yang paling membahagiakan dalam hidup kamu. Aku Siska pamit, ketemu lagi bareng aku besok pagi. Bye bye.

Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Selamat siang teman Pro 2, senang sekali bersama aku Dosang Pradana dalam Info Pro 2 edisi kali ini. Dan tentunya ada informasi yang akan aku hadirkan buat kamu. Tim Voli Putra Kabupaten Banyumas menambah latihan di Gor Satria sebagai persiapan menuju Porda Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Siti Nuriyah.
1: Voli Putra Kabupaten Banyumas menambah latihan fisik di lapangan pasir Gor Satria Purwokerto sebagai bagian persiapan menuju Popda Jawa Tengah. Latihan ini digenjot untuk meningkatkan kekuatan otot serta daya tahan atlet menjelang pertandingan di provinsi. Pelatih kedua, Muktal, menyebutkan latihan fisik memang menjadi fokus utama tim jelang Popda Provinsi. Muktal menjelaskan latihan pasir juga terinspirasi dari perbedaan fisik antara voli pantai dan voli indoor. Voli pantai dimainkan 2 lawan 2, sedangkan voli indoor dimainkan 6 lawan 6 pemain. Muktal mengevaluasi kondisi fisik atlet sempat kurang maksimal karena waktu persiapan prapopda hanya 2 minggu.
2: Fisiknya kemarin kurang didorong karena persiapannya cuma 2 minggu. Terus kita akan dorong fisik lagi untuk ke Semarang.
1: Latihan di permukaan pasir dikenal efektif melatih kekuatan kaki serta daya lompat pemain bola voli. Beban gerak di pasir lebih berat dibanding lantai keras sehingga otot bekerja lebih maksimal. Seorang atlet raksa mengaku tubuhnya terasa lebih ringan begitu latihan di pasir selesai.
3: Yang menarik cuma kayak itu loh Mbak, kalau semisal habis fisik, terus nanti next misal turun ke yang dataran kayak gini, jadinya lebih ringan gitu.
1: Selain fisik, program latihan juga mencakup teknik lapangan serta pertahanan atau defense. Sisi mental atlet turut dilatih lewat sparring bersama pemain senior agar tak minder saat bertanding. Dengan penguatan fisik ini, tim Banyumas menargetkan bisa melaju hingga semifinal Popda Jawa Tengah. Latihan fisik dan teknik akan terus digenjot setiap hari hingga pelaksanaan Popda pada 1-6 September. Siti Nuriyah melaporkan.
0: Itu dia informasi yang bisa kuhadirkan dalam Info Pro 2 edisi kali ini, hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Dan tentunya kau bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi menarik lainnya dengan mengunjungi website kami di www.rri.go.id/Purwokerto.
4: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo, selamat siang teman Pro 2. Back again bareng sama aku Dosan Pradana di Pro 2 Hit List ya. Saatnya lagu-lagu hits buat kamu dengerin di Pro 2 FM sampai jam 12 siang nanti ya. Caranya gampang banget buat kamu yang pengen dengerin lagu favorit kamu, atau lagu pikiran,

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hit List. Oke, teman Pro 2, kita udah live di TikToknya Pro 2 ya. Aku mau nyapa dulu juga nih buat teman-teman yang udah ikutan join ya. Ada Widya S ya, ada Mbak Ailuna. Ini karyawan baru ya.

belum lama. Ada KKR kesayangan dan juga ada Kakak Ovi, terus ada Mas Agus Setio juga. Terima kasih sudah bergabung. Dan tadi ada yang udah ikutan gabung ya. Mbak Eluna minta It Gitaf sama Bruno Mars sama Lady Gaga. Terus juga ada Ovi alias Vanilla Latte ya dari NMES yang apa aja. Mas Agus terus mau ngelis lagunya dari Gea Indrawari, Jiwa Yang Bersedih. Boleh, boleh. Halo Aulia Hanif juga, sapa aku. Iya udah disapa. Udah disapa. Iya KKR kesayangan udah disapa juga. Ya lanjut lagi, ini ada Nandita. Halo, selamat siang. Jam 10 nih mau ngelis lagunya dong dari JKT48 yang Jejak Awan Pesawat sama It Gitaf. It Gitafnya tadi udah yang Sedia Aku Sebelum Hujan. Jadi gak apa-apa ngikut aja ya. Nanti JKT48-nya menyusul. Oke. Kita ketemu dulu sama lagu yang udah di list sama Kakak Ovi ya, yang ada di Sokarajas. Besok hari Senin dosa mau ke Sokaraja sama teman-teman RRI. Ketemu ya di dalam jernih, oke? Okay? Spesial buat kamu yang sedang berusaha move on, berusaha baik-baik aja, berusaha kembali menjadi seperti biasa tanpa dia. Bisa tanpamu.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hitlist. Oke, teman Produa, jangan lupa buat kamu yang mau ikutan gabung buat ngelis 3 lagu Indo, 2 lagu manca favorit kamu, masih ada banget kesempatannya ya. Tapi nanti bakal aku bacain karena sekarang aku mau share dulu nih, aku punya informasi menarik. Terutama pastinya of course ya, ini spill dikit-dikit ya, mungkin kamu udah ngecek juga di Instagram-Instagram ya. Buat kamu yang punya hobi dan juga punya bakat bernyanyi, jangan lupa ikuti Bintang Radio Republik Indonesia, Bintang Radio RRI 2026 RRI Purwokerto ya. Oke. Nah, nanti seperti apa kamu langsung meluncur ke Instagramnya Pro 2 dan dengerin Pro 2 dan juga Pro 1 ya, untuk update-nya, syarat-syaratnya seperti apa, cara daftarnya dan lain sebagainya. Oke. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ya, jangan lupa yang punya hutang bayar hutangnya ya. Yang kedua, aku punya informasi dari band Rock Train yang mengumumkan album studio ke-12 berjudul Madoc in the Fog yang rilis pada 28 Agustus nanti ya, Villa lewat Columbia Records. Dan ini bersamaan dengan itu juga mereka ngerilis single utama sekaligus lagu ketiga berjudul Madoc in the Fog pada 30 Juli kemarin ya. Ini lengkap juga dengan video musik garapan Jasper Graham. Dan judul album ini juga diambil dari nama Bar Iconis di San Francisco yang menjadi tempat bersejarah bagi awal karir band tersebut ya. Oke, lagu berikutnya nih teman Pro 2, spesial buat kakak Ula ya, yang udah ngelis katanya pengen dengerin Olivia Rodrigo dengan Happier. Oke, langsung meluncur ya.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebut

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hit List. Oke, teman produk kita lanjut lagi bacain yang udah ikutan gabung ya. Ada Kakak Ula ya, mau nulis lagunya dong dari Kahitna Soulmate, Marcel Takkan Terganti, Danila featuring Hindia Jika, Red Velvet Cosmic sama Olivia Rodrigo, Happier. Udahan tadi ya. Ada Amalia Putri juga, thank you. Mau nulis lagunya dong dari Vanessa Zia ya, Kak, jangan lupa diputerin ya. Oke, tadi juga ada yang nulis juga, ada Novita nulis lagunya Imagine Dragon yang Believer ya. Lalu juga ada Caca ya yang udah join di live TikToknya Produa, ngelis lagunya Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu, lalu sesi potret sama Sadrah dari For Reference ya. Selamat siang juga nih, aku mau nyapa buat teman-teman yang udah ikutan gabung ya. Ada Firman, terus ada Caca, ada Mbak Tri, Hilda Atika, ada Warung Pulsa, serta ada user 827. Tentunya masih setia ya. Ada Kakak R kesayangan, lalu ada Mas Agus kesayang juga yang udah ikutan join. Oke, kita ke lagu lagi. Kali ini ada Danila featuring Hindia dengan Jika.

0: 0827-3122-22.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hit List.
2: Kita lanjut lagi, masih ada informasi menarik. Kalau tadi ada band Rock Train, nah kali ini kita ketemu dulu sama girl group besutan S2 Entertainment, Kiss of Life, yang comeback dengan MV Sweat ya. Jadi mengusung nuansa Afro House yang dipadukan dengan electronic pop serta sentuhan ritme Latin, lagu ini juga menghadirkan atmosfer yang dinamis sekaligus memperkuat identitas para member. Ada Julie, Nettie, Bell, dan juga Hanel. Jadi Kiss of Life ini mengajak fans untuk merayakan proses berkembang menjadi diri sendiri sekaligus menegaskan nih bahwa kepercayaan diri ini dan juga pesona sejatinya tumbuh dari penerimaan diri, bukan dari penilaian atau pengakuan dari orang lain ya. Jadi jangan selalu mengedepankan yang namanya validasi. Pokoknya terima diri kita, tunjukkan, gali potensi diri kita, itu yang kita pikirkan. Bukan malah mikir gimana kita bisa diterima atau divalidasi oleh orang lain.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hit List.
2: Selamat siang buat yang ikutan gabung, ada Mbak Sarina mau ngelis lagunya Zodiac ya, yang Special Love. Oke, ditunggu. Mbak Tri juga mau ngelis lagunya dari Adrian Halif ya, 2001. Next juga ini ada May mau ngelis lagunya dong dari BTS sama Charlie Puth yang Home ya, jangan lupa diputerin Kak. Thank you juga. Ini ada Hilda Atika udah ngelis ya, Fajar Nur yang 8 langsung meluncur ya. Ya udah kalau gitu, buat fans-fansnya BTS, ARMY nih, aku kasih lagu yang udah di request juga dengan The Planet.

0: Yeah.
1: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
2: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
3: Surabaya FM Purwokerto, teman terbaik.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hitlist.
2: Well, teman Produa, kita lanjut lagi. Ada informasi menarik lainnya. Ada Shania Twain yang rilis album studio ke-7 berjudul Little Miss Twain pada 24 Juli kemarin ya. Jadi via Republic Record. Album ini juga menjadi karya terbaru setelah Queen of Me pada 2023. Album ini juga memadukan unsur country, pop, rock, soul, dan juga bluegrass yang mengangkat perjalanan awal serta kenangan masa mudanya. Wih, mantap ya. Yang suka sama lagunya Shania Twain juga boleh tuh diceki-ceki ya. Siapa tahu masih ada lagunya, boleh deh di request ya. Oke, kita ketemu dulu. Ada Charlie Puth dengan Home.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Selamat siang buat yang udah ikutan gabung di 08132731222 dan juga melalui Instagram di @rari_pro2pwt ya. Kita bacain lagi, ada Fatim. Hai, selamat siang. Mau ngelis lagunya dong dari Sabrina. Maria juga selamat siang. Mau ngelis lagunya dong kak dari Sabrina. Next ini wait dari 1251 ya. Mau ngelis lagunya dong dari Sabrina dari Selena Grace ya. Sumpah mati jangan lupa diputerin kak. Okay. Ya udah deh langsung aja kali ya teman Pro 2. Kalau gitu kita dengerin lagu berikutnya yang udah siap-siap juga dari Jess Glynn dengan Take Me Home.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music
0: Produa Hitlist.
2: Well, teman Produa, sayang banget ternyata udah hampir jam 12 ya. Itu berarti kesempatan kamu buat ngelis 3 lagu Indo, 2 lagu manca favorit kamu sampai di sini dulu aja. Dan tentunya yang melewatkan Produa Hitlist kau bisa dengerin setiap harinya di jam 10 sampai jam 12 siang ya. Habis ini kita masih lanjut lagi di Santai Siang, jadi pastikan tetap tune in di Produa FM.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Novel, Dikta, dan Hukum karya Dian Farah. Mengisahkan Dikta, seorang mahasiswa hukum yang dikenal cerdas, dewasa, dan selalu tampak tenang. Di balik kepribadiannya yang hangat, Dikta menyimpan sebuah rahasia besar mengenai kondisi kesehatannya. Sementara itu, Nadira atau Nadi adalah gadis ceria, sedikit keras kepala, tetapi memiliki kepedulian yang tinggi terhadap orang-orang di sekitarnya. Pertemuan keduanya berawal dari hubungan yang penuh pertengkaran kecil dan saling mengejek. Namun, seiring waktu, keduanya mulai memahami satu sama lain hingga tumbuh perasaan yang begitu dalam. Kekuatan utama novel ini terletak pada pembangunan karakter yang terasa dekat dengan kehidupan anak muda. Dialog-dialognya mengalir alami, ringan, bahkan diselingi humor yang membuat pembaca tersenyum. Namun, di balik romansa romantis tersebut, penulis menyisipkan berbagai pesan tentang keluarga, persahabatan, tanggung jawab, dan keberanian menghadapi kenyataan hidup. Alur cerita bergerak perlahan pada bagian awal untuk membangun hubungan antar tokoh. Kemudian meningkat menjadi lebih emosional ketika rahasia yang selama ini disimpan Dikta mulai terungkap. Pembaca diajak memahami bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Dan waktu bersama orang-orang yang kita sayangi merupakan hal yang sangat berharga. Dari segi penulisan, gaya bahasa Dian Farah sederhana, komunikatif dan mudah dinikmati oleh pembaca remaja maupun dewasa muda. Emosi para tokohnya terasa cukup kuat sehingga pembaca mudah larut dalam cerita. Bagi pecinta novel romantis dengan sentuhan drama kehidupan yang emosional, Dikta dan Hukum layak menjadi salah satu bacaan yang memberikan hiburan sekaligus refleksi tentang makna hidup dan pentingnya menghargai setiap waktu yang dimiliki. Demikian, esensi buku Dikta dan Hukum karya Dian Farah dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

Siang. Santai Siang. Santai Siang. 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Santai siang teman Pro 2, masih lanjut bareng sama aku Dosan Pradana sampai jam 3 nanti. Tentunya ada berbagai informasi menarik yang bakal aku hadirkan buat kamu. Dan seperti biasa juga, di sesi yang pertama ini kita bakal ngebahas tentang kuliner ataupun UMKM. Nah, yang penasaran? Nanti dulu, pastikan tetap tune in di Pro 2 FM.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru.

Teman Pro 2 pernah dengar nggak yang namanya pepatah makanan adalah bagian dari sejarah? Nah, kuliner lawas ini merupakan makanan atau jajanan tradisional yang mungkin sudah ada sejak puluhan bahkan ratusan tahun lalu ya. Dan dulu makanan ini mungkin mudah ditemukan di pasar tradisional, acara keluarga, atau di jajakan keliling ya. Namun, seiring dengan berkembangnya zaman, ternyata udah banyak banget nih kuliner yang mulai sulit buat kita temui karena tergeser oleh makanan modern dan juga tren kuliner baru. Tapi meski begitu, kuliner lawasnya ini memang masih memiliki nilai lebih. Dan selain cita rasanya yang khas, tiap makanan ini juga menyimpan cerita tentang budaya, kebiasaan masyarakat, hingga bahan-bahan lokal yang digunakan pada masanya. Karena itu, mengenal kuliner lawas ini juga sama aja berarti ikut menjaga warisan budaya Indonesia.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Teman Pro 2 ngomongin soal kuliner lawas yang udah mulai langka nih. Nah, ini ada beberapa kuliner lawas yang mungkin ternyata sudah lama tidak pernah kamu dengar atau justru malah udah lama banget gak kamu cobain ya. Apa aja? Yang pertama ada kue rangin ya. Nah, ini kue tradisional yang terbuat dari tepung kanji dan juga kelapa parut ya. Ini biasanya dimasak menggunakan cetakan khusus dan rasanya sendiri ini gurih dengan tambahan gula merah yang manis ya. Atau juga mungkin kalau sekarang banyak yang menemui dikasih gula pasir ya, teman Pro 2. Lalu ada juga grontol jagung. Jadi terbuat dari jagung rebus yang dicampur dengan kelapa parut dan juga sedikit garam. Nah, memang sederhana, tapi ternyata memiliki rasa yang khas dan juga mengenyangkan. Udah inget belum terapan terakhir kali kamu makan grontol jagung? Udah lupa, sama berarti ya. Lanjut lagi, ada kue pancong tradisional ya. Berbeda dengan versi modern yang penuh dengan topping, ternyata pancong asli ini hanya menggunakan adonan santan, tepung beras, dan juga kelapa sehingga ngehasilin rasa gurih yang alami. Masih ada beberapa kuliner tradisional lainnya yang mungkin jarang kita temui. Tapi nanti dulu, pastikan tetap tune ini Pro 2 FM.
1: Saatnya lomba lagu ambiar di Pro 2.

0: 0857-2121-2222 X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
5: Malanca merupakan tradisi adu betis yang dilakukan masyarakat Bone, Sulawesi Selatan. Malanca

0: manca yang berarti menyepak menggunakan tulang kering. Sementara itu, sasarannya adalah ganca-ganca atau bagian kaki di atas tumit. Biasanya tradisi ini dilakukan setahun sekali pada bulan Agustus setelah panen, sekaligus sebagai perayaan Hari Raya Kemerdekaan Indonesia. Permainan adu betis ini akan dibagi ke dalam dua tim, yang setiap timnya terdiri dari dua anggota. Dua dari masing-masing tim inilah yang nantinya akan menjadi penendang dan pemasang kuda-kuda agar tidak mudah dijatuhkan lawan. Tradisi ini bukanlah sebuah kompetisi, melainkan hanya bertujuan untuk mengetahui kekuatan setiap pemain, serta untuk mengingat jasa leluhur yang telah menjaga kerajaan Bone.
1: Ini Indonesia.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan? Parang.
2: Radio FM, Purwakerto, teman.

0: Siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
2: Teman Pro 2, kita lanjut dari dunia olahraga ya. Ada audisi umum PB Jarum 2026 yang akhirnya balik lagi mendatangi Makassar setelah 10 tahun untuk menemukan bibit unggul bulu tangkis dari wilayah Sulawesi dan sekitarnya. Jadi ajang yang digelar di Gor Davis ini diikuti ratusan peserta dari berbagai provinsi hingga Papua yang siap bersaing ketat demi mendapatkan super tiket lewat penilaian teknik serta mental bertanding. Jadi melalui proses seleksi yang dipantau langsung, para legenda talent terbaik yang lolos bakal dapat kesempatan masuk tahap karantina untuk mengembangkan karir mereka di level yang lebih tinggi.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimana

Santai siang. Teman Pro 2 Beaut Hyundai di ajang GIIAS 2026. Ini sukses membawa kemeriahan Piala AFF 2026 dengan menghadirkan replika stadion hingga pameran trofi asli yang akan diperebutkan nanti ya. Jadi pengunjung ini juga bisa melihat koleksi jersey timnas bertanda tangan pemain bintang serta elemen Piala Dunia sebagai wujud posisi Hyundai sebagai mitra global sepak bola yang sudah terjamin lama. Jadi dukungan ini juga mempertegas komitmen perusahaan dalam memajukan ekosistem sepak bola mulai dari skala internasional hingga kontribusi bagi perkembangan olahraga di level nasional.

0: Dicapcai basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcai. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok, adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.

Tom Pro 2 kali ini kita ada timnas Indonesia yang bakal menghadapi laga penentuan melawan Singapura di pertandingan terakhir grup A Piala AFF 2026. Jadi demi mengamankan tiket menuju babak final, pelatih John Herdman ini menilai laga ini sangat penting ya, karena sebagai bagian dari proses pembangunan fondasi tim yang untuk target jangka panjang menuju Piala Dunia 2030. Jadi selain mengejar kemenangan, skuad Garuda juga sedang fokus untuk membentuk identitas permainan dan juga memperkuat mental agar bisa mengakhiri penantian panjang menjadi juara di turnamen ini. Harapannya para pemain bisa tetap tenang namun tetap memiliki motivasi besar untuk memberikan hasil yang terbaik bagi negara di Stadion Nasional Singapura.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

0: Santai siang.
1: Oke, teman Pro 2 kita lanjut lagi ya. Ada informasi menarik lainnya. Ada Gili Auto Indonesia yang menyelenggarakan rangkaian kegiatan bertema sepak bola melalui program The True Blue Journey sebagai bentuk perayaan kemitraan global dan dengan Chelsea FC. Jadi berbagai aktivitas menarik ini diciptakan mulai dari dealer resmi, ajang pameran kias, serta puncaknya pertandingan pramusim melawan AC Milan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Jadi selain menghadirkan area interaktif dan juga merchandise eksklusif di Chelsea Corner, Gili ini juga memberikan kesempatan bagi para penggemar untuk bertemu langsung dengan legenda sepak bola Roberto Di Matteo. Langkah ini diambil guna mempererat koneksi dengan masyarakat Indonesia melalui perpaduan inovasi dunia otomotif dan antusiasme tinggi terhadap olahraga sepak bola.

0: Aduh, boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10

021-327-312-22. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

Santai Siang. Santai Siang. Oke, teman Pro 2, aku punya informasi menarik dari dunia hiburan ya. Ada Shabuzi yang rilis single Bullets and Plates hasil kolaborasi bersama Kehlani pada 31 Juli kemarin ya. Lagu ini juga menjadi bagian dari album konsep The Outlaw Cherry Lee and Other Western Tales. Jadi single tersebut memadukan unsur country, R&B dan juga nuansa sinematik dengan aransemen gitar akustik serta instrumen gesek.

teman Produa. Pagi kamu gak lengkap tanpa sepada. Selamat pagi teman Produa. Di sepada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Sepada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Sepada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Produa.

Santai siang. Oke teman Pro 2, kita lanjut lagi. Masih ada informasi dari dunia hiburan ya. Ada informasi terkait Nadine Amiza yang rilis single berbahasa Inggris pertama berjudul Moonlight pada 7 Agustus ini ya, atau hari ini nih, hari ini banget ya, di bawah label Sorai. Jadi lagu ini ditulis sejak masa SMA dan menjadi pembuka dalam album studio ketiga berjudul Laika yang ditinggalkan. Aduh, ada yang udah pernah denger belum tuh ya, malah bunyi duluan ya. Makanya dengerin dulu, coba kepo-kepo, kalau cocok langsung request di Pro 2 Hitlist ya, setiap harinya di jam 10 sampai jam 12 siang. I'll lie to you if you want me to.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih,

0: sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana, seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.

0: Santai siang. Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi. Kali ini dalam wawancara terbaru bersama Cosmopolitan, Jenny mengungkapkan rencananya untuk mengambil hiatus setelah merilis album solo keduanya dan menyelesaikan seluruh rangkaian festival musim panas. Jadi Jenny yang baru aja melepas Less Than A Lover mengaku setahun terakhir menjadi periode paling sibuk selama satu dekade karirnya bersama Blackpink dan sebagai solois. Jadi ia ini juga ingin memanfaatkan masa istirahat tersebut untuk menikmati hal-hal sederhana seperti berlibur ke Eropa, bersantai-santai di pantai dan mengeksplorasi dunia fashion sehingga menghabiskan waktu bersama teman-teman.
1: Ini adalah

0: Saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Santai siang. Tamu berdua sayang banget, ternyata udah hampir jam 3 ya. Itu berarti sampai di sini dulu aja aku temani kamu di Santai Siang. Habis ini sesi terakhir ada kakak Aris ya, yang masih bakal lanjut temani kamu. Jadi pastikan tetap tune ini Bro 2 FM. Aku Dosam Pradana pamit. See you and bye-bye.

0: 0827-3121-22.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok, dan Instagram at RRI Prodo PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Siang sampai siang. Santai siang. 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo, hai teman Purwokerto. Gimana kabar kamu di siang menjelang sore hari ini? Mudah-mudahan masih semangat ya menjalani aktivitas. Dan kali ini ada aku Aris yang temenin kamu di Santai Siang sesi kedua. Sampai nanti kelar jam 4, nanti aku bakal lanjut lagi di sore ceria ya. Waktunya masih panjang untuk kita bersama. So, pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: siang sampai siang. Santai siang.
1: Kali ini ada Banyumas lagi tancap gas banget ya buat jadi pusat pendidikan di Jawa Tengah lewat rencana pembangunan sekolah nasional terintegrasi di Kaliori biar sekolah keren gak cuma numpuk di tengah kota Purwokerto doang gitu teman berdua. Dan pembangunan fisik sekolah ini rencananya bakal mulai digarap Oktober 2026 setelah urusan sertifikasi lahan itu beres ya. Dan gak cuma itu, daerah ini juga lagi nyiapin sekolah asrama gratis buat warga kurang mampu barengan sama fasilitas pusat diklat dan juga rumah sakit pendidikan utama ya. Semua langkah strategis ini memang disiapin biar posisi Banyumas makin oke dan daya saing daerahnya makin naik kelas di masa depan ya. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi sehingga anak-anak yang memang seharusnya mendapatkan pendidikan yang layak bisa mendapatkan pendidikan ya teman berdua ya.

0: sayang yuk masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.

0: siang sampai siang. Santai siang.
1: Teman berdua PMK Banyumas lagi serius mempertimbangkan ya buat kasih motor listrik ke para kades sama pendidik sekolah biar operasional jadi lebih irit dan gak ribet.

mikirin bensin atau ganti oli. Kemudian untuk anggaran buat motor-motor ini rencananya bakal di apa namanya ya, di backup gitu ya, dari duit jatah mobil dinas bupati yang gak kepake, biar pemakaian dana daerah kerasa lebih efisien. Dan selain bikin mobilitas buat ngelayanin warga makin satset, proyek ini juga diprediksi bisa nambah pemasukan daerah lewat sewa lahan buat stasiun pengisian daya yang bakal dibangun di banyak titik ya. Kemudian Kades-Kades sendiri sebenarnya nyambut baik nih untuk rencana ini, tapi tetap pengen ngetes dulu ketangguhan motornya pas dipakai lewat jalanan nanjak atau medan yang ya bisa dibilang rada berat ya teman Pro 2. Ya, kita lihat aja nanti perkembangannya bakal seperti apa.

siang sampai siang. Santai siang. Teman berdua, pelestarian ikan di Sungai Berem Banyumas ini udah jalan 4 tahun ya secara mandiri berkat inisiatif warga yang pengen nyelamatin ekosistem dari aksi setrum dan juga bom ikan yang dulu tuh emang marak banget teman berdua. Dan kawasan zona suaka sepanjang 500 meter ini sekarang jadi rumah buat ikan brek dan juga willem yang populasinya makin naik ya. Sekaligus jadi spot nongkrong warga buat sekedar ngasih makan ikan secara santai ya. Walaupun operasionalnya masih pakai dana swadaya dan belum dapat bantuan resmi pemerintah ya. Gerakan ini sukses banget ngasih edukasi ke masyarakat biar gak asal eksploitasi sungai secara berlebihan demi menjaga keseimbangan alam.

Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

Santai Siang. Berdua menjelang jam 4 itu artinya kebersamaan kita di Santai Siang sesi terakhir harus selesai, tapi jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada aku nanti di Sore Ceria. So pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

081-327-312-22. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Info Pro 2, senang sekali bersama aku Aris dalam Info Pro 2 edisi hari ini. Ada informasi yang akan aku sampaikan buat kamu. Kita menuju ke informasi selengkapnya, warga terdampak kekeringan mulai meluas di Cilacap. Hingga kini sudah ada 28 desa di 13 kecamatan didistribusikan air bersih. BPBD Cilacap terus salurkan distribusi air bersih dan dari dukungan berbagai pihak melalui program Tanggung Jawab Sosial atau CSR. Dan berikut laporan dari Reni Tania.
1: Terdampak kemarau di Kabupaten Cilacap terus meluas. Hingga awal Agustus 2026 ini, kekeringan telah menjangkau 13 kecamatan, menyebabkan ribuan warga mulai mengalami krisis air bersih. Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah terus mempercepat distribusi bantuan air bersih ke desa-desa terdampak agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Hingga Selasa 4 Agustus sudah ada sebanyak 197 tangki air bersih atau setara lebih dari 1 juta liter air telah didistribusikan kepada masyarakat. Bantuan tersebut telah menjangkau 28 desa di 13 kecamatan dengan total penerima manfaat mencapai 23.365 jiwa atau sekitar 7.861 kepala keluarga. Di antaranya warga di Kecamatan Nusa Wungu, Jeruk Legi, Gandrung Mangu, Patimuan, Adipala, Kawunganten, Bantar Sari, Cimanggu hingga Dayeluhur. Kepala Pelaksana BBBD Cilacap, Taryo, mengatakan dari total bantuan tersebut, 90 tangki atau sekitar 450.000 liter air disalurkan oleh BBBD Cilacap. Sementara 107 tangki lainnya atau sekitar 553.000 liter berasal dari dukungan berbagai pihak melalui program Tanggung Jawab Sosial atau CSR. Di antaranya dari Kodim 0703 Cilacap, BBWS Citandui, anggota DPR RI, Pertamina, PT Solusi Bangun Indonesia, PMI Cilacap, NU Peduli, Garda Nusantara, Siaga Peduli, serta sejumlah unsur lain. Sinergi tersebut menjadikan distribusi air bersih dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan di berbagai wilayah di Kabupaten Cilacap.
2: Jumlah ini tersebar di 28 desa yang berada di 13 kecamatan dengan jumlah penduduk yang berhasil menerima manfaat ini ada sebesar 23.065 jiwa atau 7.661 kepala keluarga. Dan kami bersyukur bahwa dari jumlah ini tidak hanya tentunya dari Pemkab Cilacap sendiri, tetapi kita juga mendapat support ya atau dukungan dari stakeholder terkait seperti dari jajaran Kodim, kemudian dari BBWS Citandui, kemudian juga ada dari anggota DPR RI, kemudian ada dari perusahaan-perusahaan seperti dari Pertamina, kemudian juga dari SBI, kemudian juga ada dari dukungan dari sejumlah ormas ya seperti NU Peduli, kemudian juga ada dari Lasismu, kemudian ada dari Garuda Nusantara, ada dari Siaga Peduli, dan dari berbagai unsur-unsur lainnya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini juga saya atas nama pemerintah Kabupaten Cilacap tentunya berterima kasih kepada semua pihak stakeholder yang sudah berkontribusi dalam rangka membantu meringankan saudara-saudara kita khususnya yang memerlukan air bersih.
1: Berdasarkan prediksi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, puncak musim kemarau diperkirakan masih akan berlangsung pada bulan Agustus dan September ini. Karena itu, BBBD Cilacap masih terus memantau perkembangan kondisi di lapangan dan menyesuaikan penyaluran bantuan sesuai kebutuhan masyarakat. BBBD juga menghimbau kepada masyarakat di wilayah rawan kekeringan agar segera melapor apabila mulai mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Dengan laporan yang cepat, bantuan dapat segera diprioritaskan sehingga kebutuhan air masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Itu dia informasi yang bisa aku hadirkan dalam Info Pro 2 edisi hari ini. Kamu bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di rri.co.id/Purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: ceria. Sore ceria.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Assalamualaikum teman Pro 2. Ya, senang sekali ketemu lagi bareng aku Aris yang bakal temenin kamu di sore ceria kali ini di Tasbih Tetap Asa dan Bimbing Hati. Buat teman Pro 2 nanti yang pengen nonton acara ini bisa banget karena ditayangkan secara live di channel YouTube RRI Purwokerto. Dan kamu bisa berkomentar juga di sana gitu ya. Untuk sore hari ini temanya adalah POV Islam tentang kemuliaan orang yang tidak have. Ya ini lagi lagi tren yang have-have aja lah gitu ya. Nah nanti pandangannya seperti apa gitu kan, POV-nya seperti apa? Tentunya aku enggak sendiri di sini karena sudah hadir di studio guru kita ada Bapak Irham M. Azama LCMA. Beliau adalah dosen FEB dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam, Mas Aris.
1: Iya, gimana kabarnya, Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Mas Aris sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Ini musim kemarau semoga ya. Iya, terjaga kesehatan.
1: Iya, terjaga, Pak. Cuma airnya yang belum terjaga.
2: Oh, gitu. Ya Allah.
1: Iya. Jadi ini masyarakat juga punya yang kekeringan di sekarang.
2: Oh, ya Allah, ya.
1: Oke. Jadi yang enggak kering mungkin yang have-have aja. Oh, ya.
2: Yang have-have bebas. Bisa ya? Bisa punya apa aja gitu.
1: Bisa ya. Punya apa aja ya. Nah, ini sore hari ini kita ngomongin tentang POV Islam nih, tentang kemuliaan orang yang have gitu.
2: Iya.
1: Mungkin ini lagi tren juga di sosial media.
2: Iya, sengaja. Nanti akan dijelasin mungkin alasan kenapa judulnya begini gitu ya, latar belakangnya gitu.
1: Oke, berarti ini gimana Pak? Kita mau membahas dulu POV-nya atau mungkin pandangan Islam ya tentang apa yang menjadi tren sekarang atau seperti apa nih, silakan.
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah. Sobat berdoain berbahagia. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa berkumpul bersama di ruang dengar kita semua ya untuk ya sebenarnya saya yang pengen mengasah dan membimbing hati sih sebenarnya gitu dengan membahas ini gitu sekalian lah bareng-bareng begitu. Dan ya judulnya mungkin agak ngikutin tren gitu. Tapi sebenarnya ini inti pembahasannya ya mungkin nanti di ada permulaan segmen atau di segmen kedua dan di akhir itu sebenarnya pembahasan yang sebenarnya lama. Okay. Pembahasan Islam yang klasik sebenarnya. Yeah. Cuma ya dibawa dengan gaya bahasa yang baru begitu. Karena saya rasa untuk masalah yang kemuliaan dan orang-orang yang have gitu ya atau yang tidak have atau heaven ini mulai muncul lagi di masyarakat atau di media sosial begitu. Dan ada hal-hal yang saya rasa merupakan sebuah permasalahan ya yang ditunjukkan oleh masyarakat, misalnya netizen ngetik ada rasa iri gitu ya, kemudian mengeluh gitu tentang keadaan gitu ya, kemudian orang-orang yang have ini juga menunjukkan bahwa hanya mereka sangat punya dengan flexing atau macam-macam gitu. Nah dari sini ternyata saya ketik setelah saya cari-cari atau saya ingat-ingat lagi pelajaran yang pernah saya pelajari begitu. Wah ada kaitannya gitu ya dengan pembahasan yang ada di dalam Quran maupun sabda Nabi begitu. Jadi saya ini pas nih kayaknya untuk dibahas. Nah mungkin yang pertama alasan kenapa memilih judul ini, kalau melihat POV ya kan berarti
1: sudut pandang
2: kan bahasanya POV. Wow, gitu ya, kayak semua video reel atau ini kan semuanya pakai POV, sudut pandang gitu. Jadi kayak bahasa ilmiahnya perspektif kali ya gitu. Jadi POV Islam ketika memandang keadaan masyarakat atau takdir masyarakat yang berbeda-beda gitu ya. Nah, kemudian seringkali dilihat orang itu terbagi menjadi orang yang kaya dan miskin gitu ya. Have dan have not gitu ya. Tidak have gitu bahasanya. Nah, masing-masing punya sudut pandang yang berbeda dan ternyata Islam membicarakan itu di dalam Quran maupun Nabi juga bersabda dan para sahabat juga di dalam hadis-hadis Nabi juga menyadari hal tersebut dan ternyata ada nasihat di sana, nasihat-nasihat yang perlu di kita renungi, kita pelajari juga sebagai salah satu antara orang yang memang sedang punya saat ini atau sedang tidak punya gitu. Kita kan sering lihat apa namanya mendengarkan kalau orang kaya harus bersyukur bersedekah,
1: yeah.
2: Orang yang tidak punya berarti bersabar dan apalagi suruh sabar aja ya kira-kira gitu, sabar dan berusaha,
1: yeah.
2: Tetap berusaha, tetap berpikir positif bahwasanya ini takdir yang terbaik dari Allah gitu.
1: Mm-hmm.
2: Sebenarnya intinya adalah seperti itu gitu. Jadi POV Islam melihat bagaimana keadaan yang dialami oleh sebagian besar manusia, ini orang-orang dewasa berarti yang sudah menyadari keadaan. Kalau anak kecil kan nggak tahu ya,
1: yang penting bilang, seneng aja
2: gitu, nggak tahu bapaknya misalnya kerja apa gitu ya, omong aja bapakku kerja ini, bapakku ini. Kan sebenarnya nggak tahu mereka.
1: Yeah.
2: Nah orang-orang yang dewasa yang sudah menyadari kehidupan itu seperti apa gitu, maka perlu lihat atau mendengarkan, mengetahui bagaimana agama Islam melihat ini dan nasihat yang bisa diberikan, mm-hmm. gitu. Jadi secara keimanan untuk menyikapi takdir keadaan itu seperti apa, kemudian mungkin berpikirnya bagaimana, mm-hmm. menyikapinya seperti apa, dan tindak lanjutnya setelahnya itu apa, begitu. Jadi semacam saya memilih menunjukkan juga kalau di sini judulnya kan tentang kemuliaan, langsung saya highlight
1: ya,
2: bahwa orang yang tidak punya juga punya kemuliaan, gitu.
1: Okay.
2: Karena orang minder nggak punya, orang nggak punya minder, nggak punya apapun lah, nggak punya ilmu pengetahuan, nggak punya kesempatan yang sama dengan temannya, nggak punya harta dan lain sebagainya, itu merasa kurang atau rendah diri. Maka di sini saya mau meng-highlight kalau ternyata orang yang tidak punya juga bisa mendapatkan kemuliaan begitu.
1: Ya.
2: Nah, yang pertama mungkin perlu kita sadari dulu kalau tiap orang itu sudah ditakdirkan berbeda-beda, gitu ya. Jadi meskipun sekalian disclaimer, menunjukkan kemuliaan orang yang tidak punya bukan berarti orang yang berpunya itu salah banget gitu ya. Orang kaya itu berarti jahat semua ya? Enggak juga gitu. Sebenarnya kemuliaan di sini untuk memberikan kabar gembira kalau tidak perlu bersedih hati, berkecil hati kalau sudah berusaha kemudian belum mendapatkan hasil yang diinginkan sehingga kondisinya jadi tidak punya begitu, itu juga mendapatkan kemuliaan dengan cara yang lain gitu. Nah, Allah sendiri menyebutkan dalam surat An-Nahl ayat 71 itu, Allah melebihkan sebagian kamu dengan sebagian lain dalam hal rezeki. Ini sudah menjadi ketetapan, sudah menjadi rezeki. Jadi bukan berarti kalau kita sudah rajin ibadah sudah pasti kaya secara harta misalnya.
1: Iya.
2: Atau orang yang miskin justru jelek pahalanya. Ya, tidak seperti itu, tapi dalam masalah kepemilikan harta memang diberikan berbeda-beda, yang ditakdirkan berbeda-beda oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masing-masing diuji dengan keadaannya gitu.
1: Betul.
2: Nah, jadinya masing-masing ketika dapat ujiannya, ya yang kekurangan diuji dengan kesabaran, dan yang dengan sabar itu dapat kemuliaan sebenarnya dengan kisi-kisi di awalnya ya. Kemudian orang yang punya, orang yang kaya dalam hal ini itu justru ujiannya lebih banyak dan lebih sering diingatkan, diperingatkan di Quran dan di hadis untuk banyak sedekah, untuk banyak memanfaatkan hartanya gitu. Atau memanfaatkan apa yang dia punya gitu. Jadi kadang ya namanya dunia gitu ya, silau gitu ngelihatnya. Oh, kayaknya lebih tenang punya, enggak apa-apa deh sedih tapi di dalam mobil ketimbang bahagia tapi cuma punya sepeda misalnya.
1: Jalan kaki panas lagi.
2: Ya, itu kan jadi semacam banyak yang lupa untuk merasa cukup atau merasa mulia dengan usahanya dia, misalnya dia sudah berusaha, kemudian dia sudah bersabar, itu juga sudah merupakan kemuliaan gitu. Ya, tapi sekali lagi disclaimer, tidak menyebutkan bahwa orang yang punya itu adalah yang buruk, kemudian tidak mengajak juga untuk ya udah kita nggak usah jadi orang kaya, yang nggak juga gitu. Itu tergantung usaha masing-masing ya, dan memang kalau sudah ditakdirkan itu akan dapat juga gitu. Jadi kalau memang sudah diberikan rezeki yang baik, misalnya sudah ditakdirkan rezeki yang baik ketika kita usaha, jadi kan konsep utamanya itu tidak selalu yang berusaha keras itu yang mendapatkan hasil yang terbanyak, mm-hmm. gitu kan ya. Tapi orang yang mendapatkan hasil itu adalah yang berusaha. Jadi okay. dalam Islam tetap usaha dulu, baru tawakal, kemudian ya bersyukur, kemudian memanfaatkan apa yang didapatkan, gitu. Jadi pertama kita menyadari bahwa keadaan tiap orang yang berbeda-beda tadi, iya, iya. Mm-hmm. kemudian masing-masing sebenarnya punya kemuliaan, dan yang pengen di-highlight di sini adalah justru yang tidak punya, mm-hmm. ya tidak punyanya bisa jadi nggak kontras gitu mas, kadang iya, iya. cuma sedikit aja loh dia punya sesuatu lebih dulu dibandingkan saya itu, ya juga gitulah juga iya, ada ujiannya juga ada perasaan gimana gitu. Ini kalau banyak yang sudah melewati hal ini atau banyak yang sudah lulus ibaratnya ya, ujian yeah. kesabaran, ujian apa nih ya apa namanya untuk pengingat saja juga gitu. Jadi yang pertama bahwa keadaan kita itu ditakdirkan oleh Allah dan insya Allah ini yang memang terbaik bagi kita, mm-hmm. dan bisa jadi kita memang sanggup ya menjalani keadaan kita yang ditakdirkan kita ini gitu. Yeah. Nah mungkin nanti selanjutnya apa ya latar belakang atau dalil utama ya kenapa yeah. saya membahas hal ini, karena sebenarnya di zaman dulu sudah ada.
1: Sudah ada ya.
2: Sudah gitu. Ada orang mengeluh ke Rasul, apa ya, ya? Panutan kita Rasul. Okay, okay. Jadi ibaratnya kalau kita mengira orang zaman dulu tuh sudah logowo aja kona'ah gitu ya melihat dengan keadaannya, ternyata enggak juga gitu. Tapi nanti keluhannya itu berbeda mungkin ya. Okay. Keluhannya itu berbeda seperti apa dan nasihat Nabi juga tentu berbeda yeah. gitu. Mungkin tidak bisa disamakan ya, secara utuh atau secara total dengan keadaan kita sekarang, tapi kita bisa mengambil pelajaran nanti dari sana gitu. Okay. Kira-kira
1: ini
2: itu sebagai permulaan ya. Dari gitu aja dulu.
1: Iya, oke, okay, siap-siap ya. Nanti kita bahas lebih dalam lagi ya, Pak ya.
2: Insyaallah.
1: Oke, okay, buat teman berdua yang pengen nonton ya, boleh banget melalui channel YouTube-nya RRI Purwokerto. Nanti aku sama Pak Irham bakal balik lagi, so pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful.

0: Ceria. Sore Ceria.
1: Ya teman berdua, kita lanjut lagi di Sore Ceria ya, masih bareng sama aku dan juga ada Pak Irham, masih semangat ya?
2: Insyaallah
1: ya, ini kan Sore Ceria ya.
2: Bismillah ceria.
1: Bismillah ceria. Ya, jadi kalau kita ngomongin soal kemuliaan tadi, jadi di tema kali ini kita ngomongin soal have ya, yang punya ataupun tidak punya, yang memang dari masing-masing itu sebenarnya ada kemuliaannya.
2: Betul,
1: gitu ya.
2: Betul.
1: Nah ini dalil ataupun bisa dibilang mungkin latar belakang atau historinya dulu ya, sejarahnya itu gimana nih Pak?
2: Ya baik, terima kasih Mas Aris. Ya. Untuk apa ya, kejadian yang sudah pernah ada dulu, ini diabadikan dalam hadis Nabi, begitu, dalam sebuah riwayat yang dibawakan oleh Imam Muslim di bukunya. Itu sahabat Abu Hurairah pernah menceritakan kalau ada orang-orang yang istilahnya zaman dulu tuh tidak punya, orang fakir miskinnya ya, gitu, orang tidak have-nya zaman dulu, itu mengeluh ke Nabi gitu, tentang keadaan mereka yang berbeda dengan orang-orang yang kaya gitu. Tapi uniknya orang-orang yang tidak punya ini itu

0: secara status mungkin kita lihat ya mereka adalah orang yang sangat sudah mulia dengan keadaannya, bukan dengan hartanya.
1: Okay.
0: Yaitu orang yang mengenal itu orang-orang, ini ada dua riwayat ya, yaitu orang yang berhijrah, orang muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah mereka itu kan hijrah itu meninggalkan seluruh rumahnya, yeah, mungkin keluarganya gitu. Jadi mengeluh ke Nabi, melihat orang-orang yang punya ya, yeah, orang-orang kaya itu bisa bersedekah.
1: Oh iya, karena materinya cukup untuk
0: jadi
1: bersedekah.
0: Jadi ngiri, irinya itu, ngeluhnya itu, oh, kami gak bisa ya Rasul, kami gak bisa sedekah seperti mereka, yeah, gitu.
1: Oh.
0: Nah ini kan levelnya mereka ya, ngeluhnya tentang itu gitu.
1: Okay,
0: cuma
1: okay,
0: memang ternyata alhamdulillah saya sering ngelihat ada orang-orang misalnya di konten-konten sedekah, yeah, gitu. Komen-komennya itu, oh, ini nih misalnya apa sedekahnya tuh orang ya, orang yang punya dikit-dikit ngasih, dikit-dikit, yeah, ngasih gitu. Nah komen-komennya itu gini nih, alasan saya pengen kaya.
1: Oh,
0: gitu,
1: iya, betul,
0: saya
1: betul,
0: pengen
1: betul
0: ngasih gitu. Terus ada orang yang misalnya bangun sekolah, bangun masjid, bangun
1: iya,
0: apalah semua fasilitas umum masyarakat, mm-hmm, gitu. Dari ini tangan pribadinya atau dokter yang menggratiskan semuanya. Itu yeah, komen-komen masyarakat tuh banyak juga yang
1: mulai kalau ke arah sana
0: saya,
1: gitu ya.
0: Iya, kalau saya punya uang saya juga akan seperti ini, mm-hmm, gitu. Nah ini kan apa ya, sangat positif sekali gitu. Yeah, irinya yeah, ternyata hal ini tuh para sahabat tuh kayak gitu juga gitu.
1: Oh,
0: irinya okay adalah terhadap sesuatu yang baik gitu, mm-hmm, sangat baik. Dan kalau secara istilah ini tuh bukan dengki ya, irinya okay, tapi iri yang baik. Mungkin ada istilah khususnya namanya giptoh, cuma ya nanti gak usah diingat-ingat.
1: Itu terlalu dalam lagi.
0: Intinya iri yang baik lah,
1: okay,
0: iri yang
1: okay,
0: jadi
1: okay,
0: bukan dengki ya, mm-hmm, tapi iri yang baik. Iri dengan ketika melihat kebaikan seseorang, berharap dia juga bisa seperti
1: oke,
0: itu,
1: bisa gitu melakukannya.
0: Jadi
1: ya,
0: hmm, ketika mereka mengeluh seperti itu, apa namanya,
1: Rasul
0: menjawab atau bertanya dulu apa yang orang kaya itu punya, sedangkan kalian tidak punya, yaitu mereka bersedekah ya Rasul, gitu. Mereka bisa bersedekah dengan harta mereka, hmm, gitu. Kalau kami ketika gak punya harta ya gak bisa bersedekah, kami mungkin cuma bisa ibadah sholat, puasa.
1: Mm-hmm.
0: Nah orang kaya juga puasa, sholat gitu.
1: Ini
0: jadi,
1: gimana?
0: Ini gimana? Gitu. Kita dapat kelebihan apa, kemuliaan okay apa lagi gitu, ngeluhnya mereka gitu. Nah Nabi dalam riwayat yang pertama itu bilang, atau bersabda, kalau kalian tahu gak sedekah itu bukan hanya dengan uang,
1: okay,
0: tapi juga bisa dengan ucapan dan tindakan.
1: Mm-hmm.
0: Jadi sedekah itu tidak harus selalu memberi kepada orang lain.
1: Yeah.
0: Bisa juga dengan, kalau di hadis yang pertama, Abu Hurairah, maaf, Abu Zar namanya, sahabatnya Abu Zar Al-Ghifari, yaitu dengan cara banyak-banyak zikir.
1: Okay.
0: Subhanallah, alhamdulillah, tasbih, takbir gitu ya, Allahu Akbar, ya zikirnya pelan, jangan takbir Allahu Akbar kencang-kencang gitu, itu kayaknya agak terlalu gimana gitu ya.
1: Okay.
0: Zikir-zikir kecil itu juga bisa jadi sebuah sedekah gitu, meskipun tidak memberikan sesuatu untuk orang lain. Atau istilahnya amar ma'ruf nahi mungkar, ngajak ke kebaikan,
1: yeah,
0: mencegah kalau ada yang buruk, itu juga sebuah sedekah kata Nabi. Jadi meskipun kalian tidak punya harta, itu juga bisa kalian lakukan sebagai sedekah gitu.
1: Okay.
0: Itu untuk menghibur lah bahasanya gitu ya. Kemudian kalau di hadis yang riwayat pertama ini, justru Nabi juga menambahkan, bahkan ketika kalian, ini khusus untuk orang yang sudah menikah,
1: yeah,
0: jadi yang bermesraan dengan istrinya, hmm, itu juga bisa mendapatkan pahala gitu.
1: Oh,
0: mendapatkan
1: okay,
0: kemuliaan.
1: Okay.
0: Para yang bertanya itu heran loh, hubungan biasa seperti aja apa bisa dapat pahalanya?
1: Hmm.
0: Iya, karena kalau sudah halal itu ya menjadi sebuah kebaikan.
1: Okay.
0: Karena ketika tidak halal itu jadi sebuah keburukan, kan, jadi maksiat gitu. Jadi ketika halal adalah sebuah kebaikan. Jadi di sini kita dapat ya tahu ya bahwa sahabat pengen sekali berlomba-lomba dalam kebaikan bahasanya,
1: iya, iya,
0: gitu
1: iya,
0: ya. Dan Nabi juga apa ya, sahabat yang ingin berlomba-lomba dengan kebaikan itu bukan iri yang misalnya ngelihat orang yang sedekah, alah paling duitnya bukan duit halal gitu ya, jadi dia bisa sedekah banyak gitu.
1: Iya, iya, iya,
0: gitu, atau macam-macam lah intinya, irinya iri yang tidak baik gitu, tapi mereka iri kepada kebaikan sahabatnya yang lain. Nah Nabi juga menjawabnya itu bukan ya udah kalian sabar aja gitu ya. Ya udah mereka memang bisa kayak gitu gitu.
1: Ya,
0: ya.
1: Siapa tahu kalian kapan-kapan bisa.
0: Iya sebenarnya kan gitu, ya, gitu. Ya. Atau udah kalian apa namanya dengan gak banyak uang dan nanti hisapnya lebih ringan gitu. Enggak sekedar gitu jawabannya iya, iya. Gitu tapi ada sedikit menghiburnya di sana begitu. Okay. Jadi apa ya? Kita jadi tahu kalau apa ya berlomba-lomba dalam kebaikan itu diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya dengan cara kita itu menginginkan kebaikan yang orang lain lakukan. Kita nggak bisa lakukan ini, oh kita pengen nih bisa kayak gitu gitu. Dan tadi ya sudah disebutkan kalau banyak masyarakat yang ternyata sudah berpikiran ke sana dan itu okay. Ya, pertanda baik juga gitu sebagai kayaknya memang pola pikir yang baik ya dengan iri-iri yang seperti itu. Jadi kemuliaan orang yang tidak punya itu bisa diawali dengan menginginkan kebaikan yang dilakukan orang lain itu juga sebuah kemuliaan. Jadi sederhana itu saja sudah menunjukkan kemuliaan diri, penerimaan bahwasanya takdir Allah bagi mereka, kemudian keinginan untuk baik dengan hati yang bersih. Hatinya kan bersih ya.
1: Bersih,
0: iri-iri untuk kebaikan itu kan hatinya bersih. Jadi itu kemuliaan yang apa namanya diawali ya, sangat apa namanya dasar sekali dan itu sudah menunjukkan posisi yang mulia begitu.
1: Oke, oke, ini menarik ya karena di sosial media sekarang banyak juga konten-konten yang istilahnya orang tuh ngasih terus membangun apa gitu kan yang akhirnya ditonton sama orang.
0: Ditonton sama orang.
1: Dan masyarakat itu banyak yang sekarang mulai kepengen seperti itu.
0: Jadinya bukan negatif melihat negatif, orang yang sedekah terang-terangan tuh bukan negatif gitu tapi pengen juga kayak gitu.
1: Berarti ini apa ya? Mungkin budaya yang positif ya.
0: Budaya yang positif.
1: Oke, buat teman berdua nanti kita bakal lanjut lagi ya terkait dengan obrolan kita di sore hari ini. So pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.

0: Soneccheria. Soneccheria.
1: Well, teman berdua, kita lanjut lagi di Tasbih Tetap Asah dan Bimbing Hati ya, masih bersama Pak Irham. Dan tadi kita udah ngobrol terkait dengan dalil ya yang ada, dan itu menceritakan sejarah di zaman dulunya, di mana orang-orang yang tidak have ini ada rasa iri dalam tanda kutip gitu kan, yang pengen juga bisa nih kayak orang-orang tajir, wah bisa sedekah kesana kesini gitu kan, yang ternyata ada alternatifnya gitu ya Pak Irham ya,
2: yeah,
1: yang bisa dilakukan gitu kan, yeah,
2: tanpa harta
1: gitu. Tapi tentunya Islam mengharapkan ya sebagai Muslim ya kalau bisa kaya gitu ya, yeah, Pak
2: ya. Ya karena banyak ya ibadah-ibadah, amalan-amalan yang membutuhkan harta,
1: yeah, begitu. Yeah,
2: yeah. Jadi memang ada anjuran untuk berusaha ya untuk ya memenuhi kebutuhan hidup pribadi, yeah, sendiri, kehidupan ya kebutuhan keluarga. Dan juga ibadahnya gitu,
1: yeah, yeah,
2: yeah, misalnya. Tapi ya kalau misalnya tidak mampu, tidak dipaksakan, tidak dosa.
1: Begitu. Tidak dosa gitu kan. Kemudian berarti ini ada dalil atau hadis lagi kah Pak yang menjelaskan tentang?
2: Ada, mungkin tambahan ya.
1: Tambahan.
2: Hadisnya, okay, riwayatnya berbeda, tapi sebagian maknanya sama, yaitu keluhan juga.
1: Ini
2: hadis Abu Hurairah, keluhan juga, yaitu kaum muhajirin yang mengeluh, orang kaya kok bisa sedekah, terus kami apa nih, yeah, wahai Rasul gitu. Nah, keluhannya sama, kemudian jawaban Nabi agar sedikit berbeda, lebih spesifik. Yang pertama yaitu, maukah kalian aku tunjukkan amalan yang bisa ya menyamai atau bahkan membuat kalian lebih mulia ketimbang orang-orang kaya tersebut gitu. Yeah. Apa itu? Dijawabnya yaitu baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali setiap selesai sholat.
1: Oke.
2: Okay. Kan kita dulu pernah belajar, yeah, gitu ya, yeah, yang di madrasah atau yang belajar agama, habis sholat itu zikir subhanallah 33.
1: Yeah, betul. Nah,
2: itu tuh apa ya? Awalnya ya adalah jawaban Nabi untuk para sahabat yang tidak punya tadi, demi apa, memberikan mereka apa ya, kesempatan untuk lebih mulia dibandingkan yang lain gitu. Nah, awalnya apa namanya? Ya mereka mengamalkan, akhirnya mengamalkan, yeah, agak merasa tenang gitu. Nah tapi ternyata ada kelanjutannya,
1: okay,
2: yaitu mereka ngeluh lagi. Mereka udah ngelakuin nih zikir-zikir tadi. Nah ternyata orang-orang kaya juga ngelakuin hal yang sama.
1: Nah ini Nabi, gimana ini? Nah, gitu kan?
2: Kami gak lebih baik dari orang kaya, mereka tetap bisa
1: ngikut,
2: lebih,
1: ya,
2: lebih ngikut, dapat pahala, iya, bisa lebih sedekah lebih banyak gitu. Nah jawaban Nabi akhirnya ya, kalau di hadisnya itu memberikan apa ya, penenang juga, yang sebenarnya mungkin jadi pamungkas ya, penyadaran, yeah, buat orang-orang yang seperti itu bahwa ya itu memang, atau hal ini yaitu orang kaya bisa lebih banyak melakukan sesuatu yang tidak bisa orang miskin lakukan, mm-hmm, itu adalah memang takdir Allah ya, yang diberikan kepada orang-orang yang dikehendakinya. Udah,
1: okay,
2: memang sudah takdirnya dibuat berbeda seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya mau melakukan hal-hal yang sama dengan yang orang lain lakukan,
1: yeah,
2: ya apa namanya, mungkin tidak akan ada habisnya gitu. Yeah,
1: yeah, yeah.
2: Pengen sama kayak dia bisa dilakukan, terus pengen lagi nggak akan ada habisnya gitu.
1: Mm.
2: Ya sudah, akhirnya kalau memang tidak punya hal yang sama dengan orang kaya, dalam hal ini keluhannya orang yang tidak punya tadi,
1: mm-hmm,
2: ya sudah, penyadaran itu memang apa
1: perlu ya,
2: ya mana, kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang kaya tersebut gitu.
1: Okay.
2: Jadi ya sudah, disadarkan hal seperti itu. Cuma jangan sampai kita mengira ya sudah, berarti orang yang tidak have tadi,
1: yeah,
2: memang tidak lebih mulia dibandingkan orang kaya, tidak juga. Para ulama mengambil pelajaran dari hadis ini, yaitu ya orang yang tidak kaya atau yang tidak atau orang miskin begitu ya, tidak lebih kaya dibandingkan orang lain, itu sudah memiliki kemuliaan atau bisa mendapat kemuliaan dari kesabarannya mereka,
1: okay,
2: dari usahanya meskipun tidak sama belum, hasilnya gitu, belum dapat gitu
1: dapet,
2: ya, itu sudah mendapatkan kemuliaan. Dan hal-hal lainnya yang memang dihasilkan dari usaha sendiri atau bahkan di hatinya. Okay. Dengan tidak iri, dengan merasa cukup, dengan bersyukur meskipun sedikit gitu ya. Kadang malah ada orang yang gak punya itu lebih mudah berbagi. Jadi misalnya ada orang yang dapat uang 100 ribu, dia rela untuk memberikan 10 ribunya. 10%-nya gitu. Orang yang kaya yang punya misalnya berapa? 1 miliar belum tentu mau ngasih 10%-nya gitu.
1: Iya, 10%-nya ya.
2: Jadi ya semacam seperti itu kadang jarang disadari.
1: Iya.
2: Gitu. Jadi perasaan bersyukur gitu ya. Bahkan kata orang ya bersyukur itu adalah sebuah hal atau perilaku yang dimulai dari hati gitu, merasa kaya, merasa cukup dan tidak berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan yang dipunya dan juga tetap berbuat baik secara semampunya begitu. Nah, bahkan Imam Syafi'i sendiri melihat hal-hal yang seperti ini pernah menyebutkan orang yang paling mulia ini susah ini dicapai oleh semua orang, susah ini. Orang yang paling mulia adalah orang yang bisa menutupi kekurangannya, kefakirannya, ketidakhevannya seolah-olah dia itu kaya, orang lain ngelihat dia itu punya padahal dia enggak punya. Gitu. Dia menutupi kemiskinannya sehingga orang-orang lain menyangka dia itu kaya gitu. Kalau bisa tahap seperti itu kata Imam Syafi'i ya derajatnya sudah paling mulia ya. Jadi kalaupun belum sampai ke sana gitu ya menutupi ketidakpunyaannya gitu ya. Memang tapi ada sih, ada yang sudah bisa. Seperti itu kayak dianggap tapi
1: jarang ya, Pak ya.
2: Jarang ya.
1: Jarang ya.
2: Paling ini sih saya pernah ya dengar cerita ada orang yang sering dipinjemin duit padahal dia enggak punya.
1: Sebenarnya enggak punya.
2: Sebenarnya enggak punya tapi dikira banyak uang.
1: Mas pinjemlah 5 juta gitu. Oh, gitu. 5 juta pagi-pagi.
2: Berarti kan dia terlihat punya, terlihatnya ya? Terlihat saja padahal sebenarnya enggak, mungkin dengan penghematannya dia gitu. Kemudian kesederhanaannya dikira hidupnya cukup-cukup aja
1: dan fine-fine aja gitu,
2: enggak pernah ngeluh mungkin. Ya sedangkan orang yang ngira dia punya itu seringnya ngeluh gitu. Jadi dengan tidak banyak mengeluh, tidak mengutuki takdirnya gitu ya, itu mencapai derajat kemuliaan tadi Imam Syafi'i sebutkan begitu. Jadi mungkin sebagai penutup sekalian Islam memandang orang-orang yang kaya ataupun yang miskin itu dengan pandangan yang sama, yaitu sama-sama hamba Allah Subhanahu wa taala. Cara untuk mendapatkan kemuliaannya itu bisa saja berbeda ya, karena orang kaya bisa mendapatkan pahala lebih dari sedekah hartanya. Kemudian bisa juga melakukan apapun lah selain sedekah, dengan artinya misalnya bisa umroh gitu, bisa haji begitu, bisa macam-macam lah dengan hartanya. Sedangkan orang yang tidak punya, orang miskin begitu, orang yang biasa-biasa saja, sederhana, tidak bisa seperti itu, tapi bisa mendapatkan kemuliaan dengan cara yang lain, yaitu dengan yang pertama mungkin dari dirinya sendiri, hatinya kaya gitu. Bukan berarti bermalas-malasan tidak ingin menjadi kaya, bukan, tapi sadar diri bahwasanya ini semua adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar, tetap berusaha, tawakal, menyerahkan hasil akhir kepada Allah, menganggap ini semua adalah yang terbaik. Sebenarnya itu sih yang utama dimiliki sih oleh setiap orang, yaitu hati yang bersih, hati yang kaya begitu.
1: Oke, menarik. Jadi sebenarnya kalau dibahas masih panjang ini.
2: Cukupkan saja mas.
1: Oke, tapi ini karena waktunya udah habis ya. Terima kasih
2: Pak. Terima kasih
1: mas. Atas obrolannya di sore hari ini, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi banyak orang ya Pak ya.
2: Ini mengingatkan diri saya sendiri, saya mengasah dan membimbing hati saya sendiri.
1: Ini sama-sama ya, kita belajar ya teman-teman ya. Oke, dan kita ketemu lagi mungkin di lain kesempatan ya Pak ya.
2: Insya Allah ya.
1: Dalam keadaan yang baik, yang sehat.
2: Amin,
1: ya.
2: Amin.
1: Syukur-syukur sudah kaya. Ya.
2: Amin.
1: Amin, amin. Ya, ya.
2: Lagi berusaha doa, ini, lagi berusaha.
1: Doa yang baik, oke. Okay.
2: Biar niru-niru yang kaya-kaya sana bisa sedekah banyak.
1: Iya, itu mantep tuh. Bangun masjid, wah, lima wah, gitu ya. Gitu. Bikin yayasan sekolah, wah, ya, mantep
2: amin,
1: ya.
2: Amin, amin.
1: Ya. Amin, amin.
2: Doa
1: amin,
2: baik,
1: ya.
2: Doa baik.
1: Oke, okay, untuk acara tasbih untuk hari ini saya tutup ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Oke, teman Prodo, itu tadi obrolanku bersama Pak Irham M. Azama LCMA. Beliau adalah dosen FEB FEB dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Buat kamu yang ketinggalan acara ini bisa tonton ulang di channel YouTube RRI Purwokerto, dan nanti masih ada aku di Sore Ceria. So, pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: 99 Pro 2 FM Purwokerto, WhatsApp 081-327-312222, X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Teman berdua ini saatnya kita cari tahu seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas pada sore hari ini ya. Menurut pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas ya. Dan kali ini aku sudah terhubung dengan operator dari Dinas Perhubungan ATCS Banyumas ya teman berdua. Ada Mas Aziz. Halo, selamat sore Mas Aziz.
1: Halo, selamat sore.
0: Ya, seperti apa situasi dan kondisi lalu lintas pada sore hari ini? Silakan dengan informasinya.
1: Oke, baik. Terima kasih. Saya Aziz Maulana, operator ATC, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, yang akan melaporkan kondisi terkini ya. Lalu lintas di sekitar perkotaan Purwokerto. Di kota Purwokerto pasti ramai ya. Ini di pusat kota ya. Saya langsung sampaikan saja karena mungkin saya pengen menyampaikan yang jarang saya sampaikan ya, simpang-simpangnya. Yang pertama ada di, kalau untuk pertama pasti saya sampaikan di pusat kota ya, karena pusat kota ini kayak utamanya ya, yang mau pulang kerja biasanya ini atau mau jalan-jalan lewatnya pasti Sawangan, lewat Museum Bahari, lewat underpass ya, lewat underpass, lewat Lunalun, Jalan Masjid, ini pasti di situ ya. Jadi mungkin saya akan sampaikan pertama ya, itu yang pertama dari arah underpass dulu. Dari arah underpass di jembatan ini dari tadi saya pantau padat ya, hampir padat lah. Tapi ini masih berjalan sih, merayap untuk di jembatannya ini padat lah. Saya bilang padat karena sore hari ini hari Jumat pasti ya. Kalau hari Jumat pasti ramainya seperti ini untuk lalu lintas di sekitar perkotaan Purwokerto. Dan mungkin akan saya himbau kalau bisa jangan lewat underpass ya, jika bisa lewat jalan lain atau lewat bisa Kalibogor bisa juga kena kereta ya, jadi mungkin bisa lewat stasiun atau jalan yang lain. Untuk yang di jembatan ini biasa kalau sore hari Jumat ini pasti ramai, jadi mungkin yang tetap melewati jembatan ya atau underpass ini di jembatannya agak sedikit melambat ya, kayak ada tundaan. Emang ramai aja untuk lalu lintasnya sepeda motor, mobil pribadi, terutama yang melintas di sekitar underpass ini. Dan untuk yang di Sawangan ini sebenarnya lancar juga sih, lancar. Ini terusan dari arah Alun-Alun, dari arah Tanjung ini lancar, walaupun ya sedikit ramai, tapi ini masih wajar lah untuk di Sawangan ini. Dan untuk di Alun-Alun ini juga lancar sekali, yang masuk ke arah Jalan Masjid, ini yang dari arah timur ya karena satu arah, dan yang dari arah Sawangan ini masuk ke arah Jalan Masjid ini lancar sebenarnya. Walaupun ramai, tapi ini ramai lancar, kondisi juga cuaca ini cerah ya, jika terlihat di kamera ini cerah semuanya untuk simpang-simpang ya yang terpantau oleh kamera CCTV ATCS. Itu di pusat kota ya. Saya langsung pindah aja ke yang jauh, di Karangluas ya, lumayan jauh. Ke Karangluas ini saya sebutkan karena hari Jumat sore, hari Sabtu sore dan hari Minggu sore. Pasti ini ramainya lebih ramai daripada hari-hari biasanya. Untuk di Karangluas ini belum terlihat yang sampai padat ya. Tadi sempat lah untuk padat, tapi untuk jam 5 lebih 3 ini ya, lebih tepatnya, ini masih lancar lah, masih terlihat lancar. Kendaraan dari arah barat dan dari arah timur, ini sama ramainya, ini mungkin tidak ada antriannya malah ya, hampir tidak ada antriannya, atau malah lagi ada tundaan di sebelum Simpang Karangluas yang dari arah barat ya, ini terlihat lancar pada sore hari ini. Tapi biasanya dari arah Simpang Karangluas sampai Aji Barang ini banyak tundaan ya. Seperti kayak udah di Cilongok ini pasti melambat di situ karena jalurnya agak bahaya ya, karena di situ kecil dan agak nikung terus menanjak ya untuk di jalur Karangluas sampai Aji Barang. Ini di Karangluas ini masih lancar, baik dari arah timur, barat, selatan, utara ini lancar semua. Tapi mungkin yang tidak terlihat seperti yang mau masuk ke arah Cilongok ya, ini di situ biasanya pada melambat untuk kendaraan-kendaraan. Terus saya sampaikan lagi ada di simpang Karanglo atau Cilongok ya. Karanglo Cilongok ini sebenarnya ramai sih, ramai terusan dari arah Haji Barang dan dari arah Karangluas ini ramai terusan. Jadi hanya arus mayornya aja ya yang ramai, yang dari arah barat dan dari arah timur. Untuk yang menuju arah utara, yang ke arah Cipendok ya, ke arah Cipendok ini lancar lah untuk lalu lintasnya. Ini hanya mungkin ada warga ya, yang warga lokal dan mungkin yang mau jalur alternatif biasa lewat Lekok ya, lewat situ Tumiang atau kitarnya, tapi yang ke arah Cipendok ini juga lancar untuk di Karanglo Cilongok ini untuk lalu lintasnya. Di Aji Barang juga lancar, udah mulai keisi ya ini ya di Haji Barang ini, kendaraan-kendaraan barang, bus ini udah mulai keisi untuk lalu lintas sekitar Simpang Haji Barang ini. Walaupun belum yang ramai banget, tapi udah mulai terlihat lah untuk lalu lintasnya yang ramai ini di Haji Barang. Tapi ini masih lancar sih, masih lancar, masih aman banget. Yang dari arah kota tadi, terusan dari arah kota ya, dari arah Cilongok juga, dari arah Wangun juga, ini udah lancar lah. Masih lancar untuk lalu lintas di sekitar Simpang Haji Barang. Dan terakhir, saya akan sampaikan di Simpang, mungkin Sangkal Putung ini ramai, kendaraan juga ini sebenarnya lebih ke ya ramainya ya, karena ramai lah untuk yang mau ke arah Sukaraja, ke arah Purwokerto ini hampir semuanya ramai, sepeda motor, mobil pribadi, ada juga kendaraan barang ya, terusan yang dari arah Sukaraja dan yang mau masuk ke arah Sukaraja ya, ke arah Purbalingga terutama ini di Sangkal Putung ini, jadi berhati-hati dan bersabar aja ya, ini karena biasa yang mau masuk ke arah jalan gerilya, kendaraan-kendaraan barang lumayan banyak, jadi mungkin yang dari Sangkal Putung ini agak ramai-ramai sedikit lah, bukan yang ramai ada padat atau tundaan, ini bukan, ini hanya ramai-ramai biasa sore hari, jadi masih lancar dari Sangkal Putung yang mau ke arah jalan gerilya, terus ke arah kota, terus sampai ke arah Karang Luas, Haji Barang, terusan ya itu ya, ini lancar semuanya lah untuk lalu lintas pada sore hari ini. Mungkin itu aja ya laporan pada sore hari ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke studio Pro 2 FM.
0: Oke, terima kasih Mas Aziz atas informasinya dan selamat melanjutkan tugas kembali.
1: Siap, sama-sama.
0: Ya teman Pro 2, kamu bisa simak info lalu lintas setiap hari ya, di pagi hari jam 7 dan di sore hari jam 5 bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, tentunya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Sekian info lalu lintas.
3: Dua Purwokerto dengan esensi buku novel Dikta dan Hukum karya Dian Farah mengisahkan Dikta, seorang mahasiswa hukum yang dikenal cerdas, dewasa dan selalu tampak tenang. Di balik kepribadiannya yang hangat, Dikta menyimpan sebuah rahasia besar mengenai kondisi kesehatannya. Sementara itu, Nadira atau Nadi adalah gadis ceria, sedikit keras kepala tetapi memiliki kepedulian yang tinggi terhadap orang-orang di sekitarnya. Pertemuan keduanya berawal dari hubungan yang penuh pertengkaran kecil dan saling mengejek. Namun, seiring waktu, keduanya mulai memahami satu sama lain hingga tumbuh perasaan yang begitu dalam. Kekuatan utama novel ini terletak pada pembangunan karakter yang terasa dekat dengan kehidupan anak muda. Dialog-dialognya mengalir alami, ringan, bahkan diselingi humor yang membuat pembaca tersenyum. Namun, di balik romansa romantis tersebut, penulis menyisipkan berbagai pesan tentang keluarga, persahabatan, tanggung jawab, dan keberanian menghadapi kenyataan hidup. Alur cerita bergerak perlahan pada bagian awal untuk membangun hubungan antar tokoh. Kemudian meningkat menjadi lebih emosional ketika rahasia yang selama ini disimpan Dikta mulai terungkap. Pembaca diajak memahami bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, dan waktu bersama orang-orang yang kita sayangi merupakan hal yang sangat berharga. Dari segi penulisan, gaya bahasa Dian Farah sederhana, komunikatif dan mudah dinikmati oleh pembaca remaja maupun dewasa muda. Emosi para tokohnya terasa cukup kuat sehingga pembaca mudah larut dalam cerita. Bagi pecinta novel romantis dengan sentuhan drama kehidupan yang emosional, Dikta dan Hukum layak menjadi salah satu bacaan yang memberikan hiburan sekaligus refleksi tentang makna hidup dan pentingnya menghargai setiap waktu yang dimiliki. Demikian, esensi buku Dikta dan Hukum karya Dian Farah dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Echeverría.
1: PMK Banyumas baru aja dapat penghargaan Initiative of the Year di Ajang Indonesia Social Responsibility Awards 2026 ya, berkat inovasi pengelolaan sampah terintegrasi yang dinilai keren dan berkelanjutan. Kemudian penghargaan yang diterima di Solo ini jadi bukti nyata komitmen daerah ya dalam bikin sistem lingkungan yang gak cuma keren tapi juga ngasih dampak positif buat masyarakat luas. Ajang nasional ini emang fokus banget sama isu lingkungan dan kolaborasi buat ngadepin perubahan iklim ya. Makanya prestasi ini bikin posisi Banyumas makin oke dalam urusan pembangunan yang ramah alam.

0: sendirian. Terus mulai galau. Aduh, gak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Eh, wayang nyetel Pro 2 kok, asik epol yakin.

0: ceria. Sore ceria.
1: KPU Banyumas baru aja nih menggelar sosialisasi pemilu inklusif di SLB Biakot Purwokerto ya, demi meningkatkan literasi politik siswa disabilitas buat menyambut pemilu 2029 mendatang. Dan agenda ini penting banget dilakukan karena tingkat partisipasi pemilih disabilitas di periode sebelumnya ya masih terbilang minim teman berdua. Makanya edukasi dan simulasi pencoblosan langsung dipraktikin biar mereka itu makin pede dan mandiri saat menggunakan hak suaranya nanti. Jadi para siswa diajarkan mulai dari cara ambil surat suara sampai urusan celup tinta supaya proses demokrasi terasa lebih setara ya. Dan gak ada lagi yang merasa kesulitan atau ketinggalan informasi.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Eh, habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
1: Setuju.

Well, teman Pro 2, kali ini ada informasi yang menarik ya. Timnas Indonesia bakal mati-matian melawan Singapura malam ini demi dapetin tiket semifinal ASEAN Championship 2026. Buat dukung perjuangan skuad Garuda, ada acara nobar seru di Videotron Alun-Alun Brokerto ya. Mulai jam 8 malam yang terbuka buat umum. Terus, kalau kita lihat pelatih John Herdman ini menganggap bahwa laga ini sebagai ujian mental yang krusial banget buat ngelihat sejauh mana kesiapan para pemain. Dan PMK Banyumas juga nitip pesan supaya semua penonton yang datang tetap jaga ketertiban, jaga kebersihan ya di lokasi, biar suasana tetap kondusif dan asik gitu buat nonton. Terus nanti kalau misalkan beli yang plastik-plastik buat gelaran gitu, teman berdua, itu juga tolong diberesin lah ya teman-teman ya. Ini khususnya anak-anak muda nih, harus ngasih contoh yang baik juga, ngajak teman-teman yang lain juga untuk lebih peduli kepada kebersihan dan juga ketertiban yang ada.

Jeda sedikit saja agar kita tahu artinya, karena dalam kisah asmara tak semua harus bahagia. Beri jeda sedikit saja.

sedikit saja agar kita tahu artinya. Karena dalam kisah asmara tak semua harus bahagia. Beri jeda sedikit saja.

Suatu ketika terlihat Thalhah radhiyallahu anhu berada dalam keadaan yang sangat sedih. Maka dia ditanya, "Wahai Thalhah, mengapa engkau bersedih?" Jawabnya, "Aku mendengar Rasulullah pernah bersabda bahwa satu kalimat yang jika seseorang mengucapkannya, ketika mati, niscaya dia akan diselamatkan dari penderitaan mati. Wajahnya akan bersinar-sinar dan akan melihat pandangan-pandangan yang menggembirakan. Tetapi, aku tidak sempat bertanya kepada Rasulullah tentang kalimat itu hingga beliau wafat." Umar radhiyallahu anhu berkata, "Saya mengetahui kalimat itu." "Apakah kalimat itu, wahai Umar?" tanyanya dengan gembira. Umar radhiyallahu anhu menjawab, "Sesungguhnya saya mengetahui bahwa tidak ada suatu kalimat yang lebih tinggi nilainya daripada kalimat yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada umatnya agar mengucapkannya, yaitu La ilaha illallah."

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salatil qa'ima. Ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadila. Wab'ashu ma'kumam mahmudan alladhi wa'adda. Innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

Teman Pro 2, ini saatnya kita menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan selepas ini masih ada aku di Sore Ceria. So pastikan diri kamu stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qur rabbighfir warhamhuma kama rabbayana shighara. Dan katakanlah, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan ampunilah dosa-dosa ibu bapakku. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada setiap anak Adam. Tidak ada seorang manusia pun yang lahir ke permukaan bumi ini yang dia keluar dari batu atau kayu. Semua anak Adam lahir dari rahim seorang wanita, buah cintanya dengan bapaknya atau suami dari ibunya. Oleh karena itu, setiap anak sangat diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada ibu bapaknya. Bahkan ketika ibu bapaknya sudah meninggal dunia, baktinya kepada kedua orang tuanya tidak berhenti begitu saja. Ia masih bisa melakukan baktinya kepada ibu bapaknya dengan senantiasa mendoakannya. Mendoakan ibu bapak dengan tidak menghitung-hitungnya. Mendoakan ibu bapak dengan tidak membatasi waktunya. Sebagaimana kasih sayang ibu bapaknya tidak pernah dibatasi dengan masa dan usia. Sebagaimana kasih sayang ibu bapaknya yang tidak pernah dihitung-hitungnya di hadapan anaknya. Bahkan ketika memberikan pakaian yang berlembar-lembar jumlahnya dari hari ke hari, suap demi suap makanan yang diberikannya dari bulan ke bulan, orang tua tidak pernah menghitungnya. Berbuat baik kepadanya adalah bersikap lemah lembut di hadapannya, mendoakannya ketika jauh posisinya. Saya Sukari Amtilah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Kurasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: WhatsApp 0813 1 3 2 7 3 1 2 2 2 2
5: Prodo FM
4: X, TikTok dan Instagram @RRI Pro 2 PWT
5: Prodo FM
4: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
5: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
6: Ini Indonesia.
7: Indonesia bagus banget tau.
8: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
7: Makanan di sini enak-enak.
6: Ini Indonesia.
9: Malanca merupakan tradisi adu betis yang dilakukan masyarakat Bone, Sulawesi Selatan. Malanca berasal dari kata lanca yang berarti menyepak menggunakan tulang kering. Sementara itu, sasarannya adalah ganca-ganca atau bagian kaki di atas tumit. Biasanya tradisi ini dilakukan setahun sekali pada bulan Agustus setelah panen, sekaligus sebagai perayaan Hari Raya Kemerdekaan Indonesia. Permainan adu betis ini akan dibagi ke dalam dua tim, yang setiap timnya terdiri dari dua anggota. Dua dari masing-masing tim inilah yang nantinya akan menjadi penendang dan pemasang kuda-kuda agar tidak mudah dijatuhkan lawan. Tradisi ini bukanlah sebuah kompetisi, melainkan hanya bertujuan untuk mengetahui kekuatan setiap pemain, serta untuk mengingat jasa leluhur yang telah menjaga kerajaan Bone.
6: Ini Indonesia.

0: Ceria. Sore Ceria.
1: Teman berdua Nadina Mizah baru aja ngerilis single Moonlight yang jadi pembuka buat album ketiganya yang judulnya itu Laika yang ditinggalkan. Wah, keren ya. Dari nama judulnya udah kayak bawanya pengen kepo gitu. Dan ternyata lagu ini sebenarnya udah ditulis sejak zaman SMA dan emang pakai lirik bahasa Inggris karena dibuat jauh sebelum dia tuh terkenal ya jadi solois yang sekarang gitu. Dan Moonlight ini dipilih jadi perkenalan awal karena emang pas ya buat ngegambarin suasana semesta album barunya yang dapat inspirasi dari kisah anjing luar angkasa legendaris bernama Laika. Dan di balik perilisan ini, musisi yang udah langganan dapat penghargaan AMI Awards ini juga dibantu ya sama produser Disa Kamajaya buat ngegarap musik biar makin asik didengerin. Makin penasaran aja teman-teman.

Teman Pro 2, pagi kamu gak lengkap tanpa Spada. Selamat pagi Teman Pro 2. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi Teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

0: Ria. Sore Ceria.
1: Ghea Indrawari ini baru aja ngerilis album studio kedua judulnya Rasi Bintang yang isinya ada 9 lagu bertema cinta lewat analogi astronomi yang unik banget teman Pro2. Aduh, aku ngebayangin tuh kayak ini gimana ya kalau analoginya itu astronomi, berasa kayak astronom aja gak sih? Beda ya dari album sebelumnya yang ngebahas soal self-healing. Karya terbaru ini lebih fokus mengeksplorasi beragam emosi yang relate banget sama kehidupan anak muda zaman sekarang, mulai dari rasa takut kehilangan sampai urusan galau setelah putus cinta. Menariknya lagi ada beberapa track pakai lirik bahasa Inggris buat ngegambarin perasaan yang seringkali susah dijelasin lewat kata-kata biar makin ngena di hati gitu ya. Mungkin kalau dijelaskan pakai kata-kata di bahasa Indonesia maknanya mungkin agak sedikit bergeser gitu. Makanya menggunakan grammarnya itu pakai bahasa Inggris gitu teman Pro2. Mungkin kayak gitu ya pertimbangannya. Tapi menarik sih. Ya ini salah satu musisi yang memang kalau ngerilis lagu gitu biasanya dia lagunya langsung legit gitu biasanya. Pasti penasaran kan dengan album keduanya yang berjudul Rasi Bintang. Yuk kepoin.

0: Siapa sih ini nelpon? Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti juga kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

0: Ceria. Sore Ceria.
1: Ya, teman berdua, Masya Juan ini baru aja ngerilis single baru bertajuk Kamu Doang yang ceritanya relate banget sama kaum gengsi setinggi langit pas lagi ngerasain jatuh cinta. Jadi lagu bergenre Japanese City Pop yang super groovy ini jadi momen perdana buat Masya ikutan ya nulis lirik sendiri soal fase denial yang akhirnya luluh juga sama seseorang yang spesial ya. Karya rilisan My Music Record ini beneran ngebawa vibes ceria biarpun bahas pergolakan batin yang lumayan bikin pusing ya. Tapi tetap sabi lah ya didengerin pas lagi santai gitu teman berdua. Dan nanti Masya Juan juga bakal jadi guest star ya di Music Live Chat untuk sore hari ini. Nanti jam 19.00 lah ya kita relay ke Jakarta. Buat ngedengerin cerita dari Masya Juan ketika menulis lagu ini. Kayaknya bakal seru teman berdua ya. Sekarang kita dengerin dulu satu lagu yang udah cukup lama dari miliknya Jazz, Dari Mata ya. Dari Mata Turun ke Hati ya. Kalau Dari Mata aja udah nyebelin, gimana bisa turun ke hati.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: ceria. Sore ceria.
1: Syahrini akhirnya resmi balik lagi ke industri musik setelah vakum selama 7 tahun ya, dengan ngerilis lagu baru judulnya Kau Yang Utama. Ini yang dipersembahin buat keluarga kecilnya. Jadi momen comeback ini kerasa makin heboh pas sesi live TikTok. Soalnya penyanyi yang sering dipanggil Inces ini nolak saweran kado mahal senilai 10 juta rupiah. Dan justru mau bagi-bagi hadiah nginep di resort mewah buat para fansnya. Dan lagu Garapan di Lestari ini sama Andi Rianto ya, langsung dapat sambutan hangat dari teman sesama artis kayak Melly Goeslaw yang memang udah nungguin kehadiran karya terbaru dari di platform musik digital gitu. Makanya ini kayaknya bakal seru teman berdua Syahrini ya. Ya mungkin selama ini dia udah bosan gitu kan dengan kekayaan. Jadi dia pingin balik lagi ke industri musik yang kayaknya bakal seru juga. Terus dia bakal ketemu sama fansnya juga gitu kan. Kayaknya mungkin menjadi apa ya, menjadi hal yang dia rindukan mungkin ya selama ini setelah vakum selama 7 tahun.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?

0: Ria. Sore Ceria.
1: Menjelang jam 7 teman berdua, itu artinya kebersamaan kita di Sore Ceria untuk edisi hari ini harus usai. Thank you buat kamu yang udah ikutan stay tune di sini. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini kita bakal mengikuti music live chat. Nanti guestarnya ada Masha Juan ya, yang kabarnya sudah merilis single baru dan nanti tinggal dikepoin aja ya. Selain itu di Jaga Malam nanti ada Dodi Widian yang bakal temenin kamu. Dan akhirnya aku Aris pamit. Bye-bye.

Selamat malam Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini tentunya masih dikawal sama gue, nemenin lo di malam hari ini selama 1 jam ke depan ya. Gue Edi Tama bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi-musisi yang keren-keren tentunya di malam hari ini, teman pro 2. Buat kamu yang penasaran kira-kira siapa nih ya bintang tamu kita di malam hari ini, mungkin lo bisa cek dulu ya Instagramnya Pro2FM tentunya ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro2 di malam hari ini? Semoga lo baik-baik aja dimanapun kamu berada. Di mungkin buat kamu yang lagi di Jogja mungkin, ada mungkin yang di Semarang, yang di Jakarta mungkin, atau mungkin buat kamu yang di Papua mungkin, Jayapura. Pokoknya buat kamu dimanapun kamu berada, semoga kamu baik-baik aja ya. Dan malam hari ini, di hari Jumat ini, di tanggal 7 Agustus 2026, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seseorang. Ini adalah seorang wanita cantik yang tentunya baru aja ngerilis single terbaru nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen kepoin juga, pengen nanya-nanya juga, pengen seru-seruan juga, boleh banget ya. Pokoknya bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung ke WhatsApp ya Pro 2FM Jakarta di 0811 800 105. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Masya Juan. Yes, yang baru aja ngerilis single terbaru. Nanti pokoknya kita bakal bahas-bahas. Jadi buat kamu semua, cari tempat ternyaman lo buat dengerin MLC malam hari ini, karena malam hari ini bakal seru sekali tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap pantengin terus MLC Music Live Chat.

0: Time LC Music Live Chat masih barengan sama gue, nemenin lo yang ditama di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendiri karena sudah ditemenin sama seseorang yang capek banget kayaknya malam hari ini ya. Ada Maisha Juan, halo.
1: Hai kak.
0: Selamat malam.
1: Malam.
0: Tacap dulu ya. Penampilan nomor satu bro, bener bro.
1: Biar offline online-nya gak
0: gitu. Itu dia. Bener. Gimana kabar?
1: Baik kakak, gimana?
0: Luar biasa sekali malam hari ini. Perjalanan cukup menantang ya hari ini ya.
1: Saya cukup agak stres ya dengan perjalanan. Makanya aku tuh kadang salut gitu loh sama orang-orang yang kantornya di Jakarta.
0: Bener.
1: Tapi rumahnya di Tangerang atau di Bekasi yeah. gitu. Kayak
0: bener
1: sih. Oh my God, kalian kok kuat banget sih.
0: Tiap hari lagi ya?
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Aku ngebayangin apa rasanya ya yang ada di dalam kereta, mobil, bus semuanya.
0: Bener. Dan itu kan juga maksudnya kita harus ya cukup memakan waktu ya kan?
1: Iya, dan maksudnya mereka udah kerja seharian kan dari pagi sampai malam gitu dan mereka harus berhadapan sama traffic yang kadang-kadang mau makan waktu sampai 2 jam.
0: Bener.
1: Jadi 4 jam di perjalanan. Oh my God.
0: Bener. Ngatur moodnya si PR jujur.
1: Terus aku tuh pernah punya temen yang kantornya di Kuningan.
0: Oke.
1: Okay. Terus dia rumahnya di Tangerang tapi yang pojok gitu. Terus dia tuh berangkat jam 5 pagi, Kak.
0: Wah.
1: Tahu enggak kenapa?
0: Kenapa?
1: Tapi emang mungkin dia beruntungnya dia masih punya mobil. Okay. Jadi dia berangkat pagi, nyampe di kantor dia tidur di mobil dulu.
0: Oh,
1: daripada dia harus datang berangkat jam 8 atau jam 7 tapi harus 2 jam di perjalanan gitu.
0: Lebih stressful sih.
1: Iya kan?
0: Di traffic gitu kan lebih stressful gitu.
1: Gila
0: kan.
1: Iya.
0: Benar. Tapi kalau seorang Maisha Juan gitu kan, kalau misal lagi kejebak di traffic gitu, di traffic lumayan lama, biasanya ngapain sih?
1: Main HP
0: aja ya, paling ya scroll-scroll.
1: HP, denger lagu ya.
0: Denger lagu. Sekarang lagi dengerin apa emang?
1: Woi, lagu aku sendiri lah.
0: Terlalu hard selling, Mbak.
1: Salah, harusnya kayak satu lagu orang lain dulu.
0: Bener.
1: Terus ada lagi nih satu lagu.
0: Iya, bener.
1: Kurang training saya.
0: Aduh.
1: Soalnya aku udah setahun gak ngeluarin lagu.
0: Oh iya bener ya. Terakhir juga main kesini juga tahun lalu ya. 2025 ya. Benar. Tapi gimana so far selama satu tahun sudah mempersiapkan apa aja? Atau mungkin ada sesuatu yang berbeda gitu dari karya-karya sebelumnya?
1: Lebih ke... pengen tahu apa yang sebenarnya aku mau.
0: Oh, okay.
1: Gak gitu banyak yang dilakuin, cuman kayak refleksi aja. Karena yang tahun lalu itu kan lagunya memang apa yang aku pikir aku mau di tahun lalu. Tapi beneran aku mau, tapi ternyata di tahun ini berbeda gitu.
0: Oh, berarti tahun ini menemukan sesuatu yang berbeda nih.
1: Betul, karena sebenarnya lucunya aku itu romantize sesuatu yang sedih, tapi akunya cheerful orang ya, bingung gak sih kak?
0: Oke, agak rumit juga ya, complicated juga ya, kayak apa sesuatu yang sedih tapi orangnya cheerful gitu. Jadi kalau bawain lagu yang sedih gimana itu?
1: Emang aku suka banget lagu sedih aja, tapi pas lagi nyanyi sedih banget. Tapi kalau udah off mic ketawa-ketawa langsung begitu. Jadi sebenarnya punya dua sisi yang agak jomplang gitu.
0: Berarti kayak habis nyanyi tarik nafas.
1: Kayaknya anak-anak main music tahu deh, emang gitu.
0: Iya gitu ya, emang ya. Bener. Tapi kalau yang sekarang ini, lagu yang sekarang ini apa nih?
1: Happy banget. Jatuh cinta banget.
0: Idi.
1: Cara nyanyinya jujur adalah bukan cara nyanyi aku, itu adalah cara aku ngomong, tapi dijadiin lagu gitu.
0: Menarik. Jadi ini adalah sesuatu yang kalau kemarin mungkin nuansanya lebih sedikit mellow gitu kan. Sekarang kalau ini adalah happy.
1: Happy, dia genrenya kayak Japanese city pop gitu. Iya, city pop banget lah. Terus lucunya waktu kita recording, kan aku yang direct vokalnya Kamga.
0: Wow, oke. Okay. Alright.
1: Pas aku nyanyi sesuai apa yang aku pikirkan aja. Terus tiba-tiba Kak Kamga bilang gini, enggak usah terlalu niat nyanyinya. Biasa aja dia bilang gitu. Nyanyinya kayak ngomong aja, imut-imut biasa aja. Terus pas aku ikutin apa yang beliau suruh, aku ikutin nih. Terus aku baru realize, ini adalah tone suara yang aku pakai tiap hari kalau ngomong.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Berarti di lagu ini suaranya gak acting seperti ini.
1: Iya, jadi kayak kalau nyanyi tuh aku agak-agak teknik gak kepake ya gitu.
0: Agak lebih kayak nyamplak aja ya.
1: Iya, agak lebih kayak enak ya nyanyi kayak gini gitu, cuman ngomong doang.
0: Benar. Karena single ini apa judulnya kalau boleh tahu?
1: Kamu doang.
0: Nah,
1: Only you
0: ya kalau diterjemahin seperti itu ya.
1: Iya.
0: Tapi yang menarik adalah kenapa akhirnya memilih genre Japanese City Pop nih? Ini kan beda banget berarti kan?
1: Iya, lagi-lagi aku tuh suka banget lagu slow.
0: Oke.
1: Tapi ya itu aku tuh ekstrim, jadi kalau lagi sedih-sedih banget, kalau seneng tuh seneng banget. Dan semuanya dirayain, jadi kayak kalau lagi sedih, lagu tersedih tahun 2026 semuanya aku dengerin.
0: Oke.
1: Tapi kalau lagi jatuh cinta banget, lagu centil era 2026 aku harus dengerin semua gitu.
0: Oh, oke.
1: Jadi saat aku jatuh cinta atau aku ngerasa kayaknya aku pengen taruh vibes jatuh cinta di lagu ini, yang aku pilih genrenya langsungnya mentok. Yang bagi aku orang kalau dengar udah gak mungkin gak joget gitu
0: badannya. Bener.
1: Karena ada loh lagu jatuh cinta tapi yang melodinya sangat hangat.
0: Yes.
1: Sangat slow, bener. Senja ya bener. Dan
0: tapi
1: gak
0: ini,
1: salah juga.
0: Bener. Tapi ini lebih ke fun, happy gitu
1: fun ya. Fun party abis aja sih. Party afternoon gitu.
0: Alright. Berarti tadi kan dibilang ini adalah lagu jatuh cinta.
1: Betul.
0: Apakah Michelle sedang jatuh cinta? Nanti kita tanyain ya teman berdua ya. Dan buat kamu juga yang pengen bertanya teman Pro2, kamu boleh banget bertanya langsung di live chat Cita PRD di Jakarta atau bisa langsung WhatsApp aja ke WhatsApp Pro2 FM Jakarta di 0811-800-105. Habis ini kita bakal balik lagi barengan sama Maisha Juan ngomongin soal single terbarunya berjudul Kamu Doang. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

0: Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Maisha Juan.
2: Yeah.
1: Alright, kita ngomongin soal single terbarunya nih, Kamu Doang. Kalau tadi mungkin udah dikasih tahu ya, kalau mungkin temanya ini tentang jatuh cinta nih.
2: Mm-hmm.
1: Tapi sebenarnya ini jatuh cinta yang seperti apa nih di lagu ini?
2: Yang denial sih sebenarnya.
1: Okay.
2: Jadi gimana tuh? Sebenarnya aku pribadi setiap jatuh cinta gak pernah langsung akuin aku jatuh cinta.
1: Tipe
2: yang kayak bakal denial terus sampai semua orang meyakinkan sampai kenyataan memaksa aku ngaku deh gitu. Akhirnya aku ngaku. Nah, aku bawa feeling itu, situasi itu ke dalam lirik lagu di sini gitu.
1: Oh, wow, menarik. Berarti apa ya, kayak
2: cewek gengsi lah, gengsi iya setinggi
1: sih,
2: langit.
1: Bener gitu. Sih, gengsinya tinggi banget sih.
2: Iya, kayak mungkin ya, cowok yang dideketin, yang mendekati dia bukan cowok yang tipenya dia.
1: Okay.
2: Tapi kayak ternyata unreal banget gitu misalnya gitu. Misalnya unreal banget, dia baik banget.
1: Bener.
2: Terus punya sahabat-sahabat cewek, terus sahabat cewek kita udah pikir ya gak mungkin sama dia, ujung-ujungnya kita jatuh cinta juga, jadi, terus gak mau ngakuin.
1: Iya. Tapi sebenarnya cewek gengsian itu bisa luluh juga gak sih?
2: Pasti bisa sih, soalnya kan kalau ngomongin soal cinta kayaknya gak bisa bohong ya.
1: Benar.
2: Soalnya hati kan gak bisa dikontrol gitu, bukan kayak hal-hal yang bisa diubah-ubah. Itu udah terlalu kayak butuh sesuatu yang genuine banget gitu.
1: Benar. Tapi kalau misal denial terus gitu, kapan akhirnya seseorang yang gengsi

0: Kayak ada orang yang mungkin denial gitu tentang cinta gitu. Ada alasan gak sih kenapa?
1: Ada banyak, banyak. Kalau di generasi aku kebanyakan gara-gara mereka basically banyak beberapa dari mereka sayangnya datang dari keluarga yang broken home misalnya kayak gitu. Jadi mereka tumbuh jadi anak yang sampai kapanpun mereka gak mau punya pacar atau pasangan. Karena mereka menganggap pasangan itu akan mengecewakan mereka seperti apa yang mereka lihat. Ada yang kayak gitu. Terus ada juga yang emang pernah diselingkuhin misalnya kayak gitu. Jadi nextnya kalau udah deketin orang, mau orang itu sebaik apa, jadi bias. Karena ya udah emang gue gak mau aja. Gue tahu lu baik sama gue karena sekarang. 3 bulan lagi lu akan pergi gitu.
0: Berarti ada rasa apa ya, kayak rasa takut, rasa trauma,
1: trust issue gitu. Ya. Atau dia udah nge-branding dirinya, gue adalah cewek independen yang tidak perlu cowok. Terus dia lulus juga, terus dia malu gitu. Ada banyak
0: Banyak kasusnya sih. Di kota besar seperti ini ya.
1: Ada juga kasusnya yang udah denial. Denial sampai cowoknya akhirnya pergi, dia nyesel. Itu ada juga, sumpah aku udah kayak ih.
0: Maksudnya ketika mungkin denial keras gitu ya, menolak terus, nolak sampai akhirnya mungkin ya namanya manusia mungkin ya, ketika yang ngejar mungkin ada rasa capeknya juga gitu kan. Akhirnya yaudah mundur nih gitu kan.
1: Terus akhirnya rugi juga gitu, karena dia gak nemuin lagi yang sebaik itu misalnya.
0: Akhirnya menyesal. Akhirnya apa? Mungkin merasa kehilangan akhirnya.
1: Betul.
0: Dan itu mungkin yang bikin akhirnya oh ternyata sepi ya tanpa dia ya. Ternyata aku ngerasa kehilangan ya sama dia ya. Berarti perasaan itu yang ingin disampaikan di lagu ini.
1: Iya, kalau yang di lagu ini lebih kayak ini cewek dapat satu cowok yang emang unbelievable baiknya gitu, udah terlalu baik. Tapi emang karena background dia atau emang dianya aja suka jual mahal begitu, dia deny terus, deny sampai akhirnya ya udahlah fine gitu. Emang lu bagus banget gitu.
0: Bener.
1: Hidupnya jadi berwarna banget gitu.
0: Maksudnya makna dari kamu doangnya itu di mananya berarti?
1: Karena saat dia sudah menerima kalau ternyata dia juga suka dan dia tahu ini orang baik gitu. Isi kepalanya dia justru jadinya yang paling bucin. Jadi yang kayak lo doang deh gitu.
0: Bener.
1: Karena dia tahu dirinya dia suka susah banget untuk ditaklukin kan. Jadi sekalinya dia menerima, udah deh gitu. Tapi jadi dia terus yang kepikiran.
0: Bener. Bakal jadi apa ya, mungkin kasusnya banyak yang lebih bucin akhirnya gitu.
1: Mungkin kamu doang juga bisa diartikan sebagai dari seluruh cewek atau cowok gitu ya. POV-nya terserah di dunia ini lu doang, kamu doang yang berhasil dapetin gue gitu.
0: Lu
1: doang yang bisa bikin trauma gue hilang. Lu doang yang bisa jadi temen atau partner gue selama gue masih trust issue gitu.
0: Bener. Tapi mungkin buat mungkin teman Pro 2 ada juga yang punya rasa trust issue itu, trauma atau takut untuk jatuh cinta atau mungkin menerima seseorang dalam hidupnya gitu kan. Gimana tuh, mungkin ada tipsnya gak sih dari seorang yang mungkin juga sering denial kalau bilang gini ya.
1: Tapi beda-beda ya. Kalau aku pribadi, denial itu karena bentuk dari aku waspada.
0: Benar.
1: Emang butuh barrier aja untuk merasa diri aku secure gitu.
0: Betul.
1: Karena dengan kayak aku kasih action deny itu, aku kadang-kadang juga pengen melihat reaksi atau ngerti ya itu benar atau salah. Cuman yang aku rasain itu doang. Kalau aku deny karena bentuk dari waspada, setidaknya setelah aku deny itu aku bisa lihat actionnya dia apa. Gitu.
0: Jadi kayak dalam tanda kutip menguji lah ya, orang itu benar-benar serius deketin atau enggak gitu.
1: Karena sesimpel kayak kalau misalnya kita udah ngerasa kayak misalnya aku pernah ada di kondisi dia nembak, so aku bilang sabar dulu bisa gak gitu, aku pernah bilang gitu kan. Sabar dulu bisa gak. Kan biasanya mostly cowok ada dua nih. Ada tipe cowok yang kayak makin penasaran digituin. Ada yang kayak ya kayaknya dia emang gak demen sama gue, yaudahlah bye next next girl gitu. Nah kalau misalnya tipe yang next girl itu, aku merasanya kayaknya emang lu gak gitu pengen deh gitu.
0: Karena
1: kayak coba-coba aja lempar semua, nembak semua orang gitu. Deketin sebulan, tembak. Deketin sebulan, tembak gitu. Kan nothing tulus juga bagi dia begitu. Nah bagi aku tidak terlalu setuju dengan hal itu. Karena bagi aku kalau lu udah cinta pasti ada yang diperjuangkan gitu.
0: Bener.
1: Lu akan berusaha. Walaupun by you perjuangannya juga harus make sense ya gitu. Tapi kan kalau kayak gitu harusnya masih bisa diperjuangkan, nah, diyakinkan iya. gitu.
0: Betul.
1: Kecuali emang dia nolak gak ada alasannya. Aku waktu itu tolak gara-gara cepet banget.

0: Okay, bener-bener kayak
1: buru-buru banget deh.
0: Iya, gini, masalahnya kalau buru-buru tapi ternyata intens dan dekat, oke lah. Ini belum dekat, jadi kayak belum, gue nggak kenal lu siapa gitu. Banget kayak udah mau ngikat gitu.
1: Bener-bener. Bentar dulu bos.
0: Eh, ente siapa gitu?
1: Bentar dulu bos.
0: Kenalin dulu boleh gak sih?
1: Masa langsung mau nggak jadi ide gue gitu?
0: Iya. Terus kata-katanya kalau proper gak apa-apa, dia kayak pacaran aja yuk gitu, ya ampun.
1: Wow,
0: ya.
1: Sok asik lu.
0: Sok asik. Ente kenapa, Pak?
1: Bener, kayaknya ngebet banget gitu kan.
0: Iya, kan jadi serem ya bener, kayak begitu.
1: Bener, bener. Ya juga sih, itu serem sih.
0: Eh, tapi pernah juga ketemu orang yang lempar aja.
1: Oke.
0: Okay. Tapi emang dia emang serius. Dia emang udah yakin dari awal, walaupun belum terlihat sedekat itu, orangnya kayak... Gue suka sama lo dan gue mau perjuangin apapun itu. Dan aku tetap tolak awalnya.
1: Awalnya, oke.
0: Karena belum sedekat itu, Kak. Emang fasenya sama. Cuman ini orang lebih benar. Jadi setelah aku bilang sabar dulu, boleh gak? During that process, dia meyakinkan banget.
1: Oke, tapi berarti itu kelihatan perbedaannya tuh?
0: Beda-beda, jauh-jauh. Vibes itu jauh banget. Okay. Bagi aku sih sangat terlihat ya.
1: Oke, mungkin kasus kedua adalah kayak gue pengen ngasih tahu kalau gue tuh ngejar
0: serius,
1: lo tau.
0: Serius, iya serius. Lebih kayak gitu.
1: Iya.
0: Kayak lebih, gue tuh deketin lo karena gue mau pacaran sama lo dan gue mau serius gitu. Nah. Jadi bukan yang kayak, ayo pacaran juga gitu.
1: Kok kayak maksa? Om, takut om.
0: Sabar om.
1: Bener. Oh gitu. Oke. Nah, ini yang menarik juga adalah ini menjadi apa karya tulisan pertama ya.
0: Betul.
1: Dari Marsha Juan juga.
0: Betul. Sekali nulis lagu upbeat. Aduh.
1: Dan ini yang beda banget maksudnya dari lagu-lagu sebelumnya.
0: Iya, jadi first experience semua.
1: Gimana rasanya bisa menulis lagu sendiri
0: getar
1: akhirnya?
0: Getar ya, Kak ya. Getar. Kakak harus lihat sih foto-foto aku waktu nulis bareng roommate. Okay. Itu mukaku semuanya panik. Serius. Mukanya serius banget gitu.
1: Bener. Mungkin boleh diceritain kenapa pas penulisan itu panik. Kenapa? Diceritain dulu dong.
0: Jadi teman-teman semuanya, label aku kan My Music Records.
1: Betul.
0: Aku tuh dianterin sama Kak Jai, Kak Ade Govinda, tuh semua nemenin aku tuh. Tapi beliau-beliau ini kan memang sudah legend ya.
1: Bener.
0: Mereka sudah nulis lagu tuh kayak merem gitu loh.
1: Bener.
0: Mereka tuh gak sadar kalau aku tuh gak pernah tulis lagu.
1: Oke.
0: Jadi saat mereka bilang, oke, kita kali ini lagunya ditulis sama roommate ya. Aku langsung pikirnya, oh tulis lagu itu roommate tulis lagu, tapi aku ada di samping dia, aku bisa kasih opini aku. Kayak gitu yang aku pikirin gitu kan. Okay. Dateng nih masih seru. Gue udah pikirnya gue bakal minum kopi enak gitu. Tiba-tiba roommate pencet chord. Terus aku kayak, iya Kak. Oke, bagus. Gitu-gitu.
1: Masih ada ya?
0: Tiba-tiba udah kelar nih, refnya. Refnya doang.
1: Oke, Mai,
0: mana liriknya? Hah? Gue kayak, tapi muka aku cuma kayak, lirik Kak. Gitu terus, iya tulis coba liriknya.
1: Wow. Kayak,
0: mungkin mereka ngomongnya tuh kayak, ya udah giliran lo gitu. Kayak itu udah job desk lo gitu. Masalahnya gue gak tahu gue harus ngelakuin itu. Di kepala gue, apa yang gue harus lakukan? Pikirin rimanya dulu.
1: Oke.
0: Kalimatnya apa? Bahkan aku gak tahu konteks lagunya mau dibawa kemana.
1: Oke, berarti emang benar-benar kosong pada saat sampai di studio itu berarti ya?
0: Iya, jadi Kak Raymond waktu itu tanya, apa percintaan yang pengen kamu bawa di lagu ini? Aku gak bisa jelasin, aku cuman kasih lempar banyak cerita cinta aku. Mana yang mau dipakai gue juga gak tahu gitu. Sumpah, bener-bener deh. Terus disuruh tulis lirik, aku kayak, ini apa gitu? Tapi aku bener-bener cuman main HP Kak. Aku main HP, aku suruh ChatGPT bikinin liriknya awalnya.
1: Awalnya, oke.
0: Karena sebenarnya ChatGPT kan gak akan bisa bantu segitunya. Betul. Karena dia gak tahu konteks kan.
1: Bener.
0: Aku cuman bilang, coba bikin kata-kata puitis banget, buset gue.
1: Terlalu robot gitu.
0: Iya, ini robot sekali. Sebenarnya lempar saja HP saya ini. Akhirnya aku di notes. Definisi yang kalau kayak di film, ngetik, hapus lagi.
1: Oke, iya.
0: Itu real terjadi. Tapi ternyata ada satu esensi yang aku baru nemuin. Once kita udah temuin makna lagunya mau kemana, kita gampang banget. Satu kalimat pertama yang sulit banget, jadi di ref aku ada diam-diam aku penasaran, itu doang ketemu Kak. Itu gampang banget ke bawahnya.
1: Oh,
0: berarti, tapi nemuin diam-diamnya itu susahnya banget.
1: Oke, okay. tapi setelah nemu diam-diam aku penasaran itu langsung gacor akhirnya ya semuanya.
0: Karena kan melodinya na na na na na na na na na na. Terus aku mikir apa itu na na na na. Bingung dua kata apa yang catchy gitu.
1: Oke, wow.
0: Seru
1: tapi ya, pressure pengalaman.
0: Iya. Tapi itu masih chorus Kak. Chorus sama verse tuh beda.
1: Oh, beda lagi.
0: Jadi kayak chorus tuh harus catchy. Verse tuh aku merasanya harus cerita banget gitu. Itu lebih pusing lagi. Cerita gue kebanyakan.
1: Oke. Tapi long story short akhirnya bantu juga kan sama Roommate Project.
0: Oh, mereka mah baik sekali, mereka bantu banget. Tapi akhirnya jadi.
1: Akhirnya jadi juga ya, dan happy dong sama hasilnya dong.
0: Banget.
1: Ya, walaupun geter dikit lah ya.
0: Geter dikit. Kadang yang geter dikit itu justru bener. Paling dicinta kan.
1: Bener.
0: Udah prosesnya panjang.
1: Bener. Oke, gue makin penasaran. Ini lagu yang pertama kali ditulis oleh Maisha ya. Nanti kita bakal dengerin dulu. Nanti gue juga bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan lu semua. Maisha sih yang jawabin sih. Gue bacain pertanyaannya. Itu dia maksudnya ya. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Maisha Juan.
2: Yeah.
1: Alright, tadi kita udah ngomongin soal lagunya.
2: Jukut goreng.
1: Bukan. Iya sih. Tadi kita over semua ngomongin.
2: Iya, barusan banget kan jukut goreng yang diomongin.
1: Iya bener. Teman-teman udah gak ada yang tahu ya kita ngomongin jukut goreng ya. Aduh random banget. tapi emang kalau Maisha tuh emang suka makan banget ya.
2: Oh banget sih. banget.
1: Oh iya.
2: Iya. Yeah. Tapi turun 8 kilo, keren enggak?
1: Wow. Kok bisa? Pasti pertanyaan itu semua tuh. Kok bisa
2: gitu kan? Gym aku gila-gilaan.
1: Oh iya ya, harus seimbang lah ya. Iya.
2: Dan aku makannya kayak sehari makan enak cuman sekali.
1: Oh iya.
2: Sisanya
1: definisi makan enak tuh apa?
2: Makannya banyak, proteinnya banyak dan makan yang aku suka gitu.
1: Oke, okay, berarti sisanya makan apa tuh?
2: Sisanya makan sehat.
1: Oh.
2: Makan okay. Sehat doang.
1: Iya, iya,
2: cuman
1: iya.
2: Minum jus atau enggak makan telur atau okay. Protein tok. Enggak boleh ada karbo sama sekali gitu. Bukan wow. Makan yang enak lah.
1: Iya iya iya. Kebayang.
2: Yang enjoyable cuma satu. Tapi sekali satu hot pot.
1: Iya iya iya. Berarti tadi ya sebelum kesini ya baru makan ya.
2: Iya.
1: Makan ayam goreng sama jukut goreng.
2: Betul. Tadi pagi saya makan tuh makanan low kalori samping gym. Sumpah makanya langsung gua butuh jukut goreng gitu.
1: Iya iya iya iya. Alright, kita beralih ke kamu doang lagi ya. Benar. Ini kan hasil tulisan sendiri. Tadi yeah. Kita juga udah dengerin bareng-bareng gitu ya. Ada rasa ketakutan gitu nggak sih hasil tulisan sendiri akhirnya dirilis?
2: Ada kak. Aku tuh udah nulis lagu sendirian di kamar gitu. Udah ada 6 lagu.
1: Oke. Okay.
2: Cuman dari dulu memang tidak pernah terpikir untuk didengerin ke orang karena itu adalah media aku curhat doang.
1: Oh,
2: jadi aku tuh bukan tipe orang curhat ke orang lain. Gak bisa.
1: Okay.
2: Banget. Jadi aku kasih satu media aku dulu tuh ngelukis.
1: Oh,
2: pokoknya aku selalu ada kegiatan untuk ngeluarin emosi gitu. Nah terus akhirnya karena aku penyanyi jadi biar keren gitu. Lu curhatnya gimana tulis lagu gitu kan.
1: Masa alasannya biar keren.
2: Iya biar keren. Beneran keren lagi.
1: Iya gitu. Menurut gue bikin lagu tuh keren tau.
2: Iya kan keren. Terus akhirnya aku cuman ajak teman-teman aku di kampus atau di mana gitu. Circle aku di Tangerang untuk bikin bareng aja. Bikin demo. Aku suka banget sih, cuman memang tidak pernah terpikir untuk dikeluarin ke orang.
1: Alright.
2: Jadi kemarin sebenarnya walaupun aku deg-degan, tapi ada satu sisi di diri aku yang kayak, oh, this is the time aku untuk tunjukin kalau aku juga bisa tulis gitu sebenarnya. Jadi emang itu pertama kalinya aku tulis depan semua orang, tapi bukan pertama kalinya aku nulis lagu.
1: Dan ini pertama kali dirilis juga berarti
2: iya,
1: ya?
2: Iya, jadi tanggung jawabnya beda. Kalau dulu kan cuma pengen curhat, kayak nulis aja, kayak tulis puisi gitu. Terus dinyanyiin, kalau ini bener-bener, guys ini perkata semua orang denger gitu.
1: Iya, bener-bener, itu kayak kalau dulu mungkin nulis ya no filter lah ya.
2: Betul. Dan gak ada pikirin rima atau apa. Apakah nyambung atau enggak terserah gue. Kan lagu-lagu gue bukan buat gue juga
1: bener.
2: Buat kalian.
1: Berarti 6 lagu itu gak akan sama sekali dirilis.
2: Nah tapi jangan salah.
1: Ais.
2: 6 lagu itu tuh semuanya tentang diri aku.
1: Okay.
2: Dan itu semuanya personal banget. Jadi ada tentang keluarga, ada tentang personal life, tentang luka, tentang semuanya.
1: Okay.
2: Itu personal banget sebenarnya. Cuman sempat berpikir untuk suatu saat kalau ada project impulsif yang emang pengen gue keluarin gitu, gue akan keluarin sih.
1: Bisa lah ya, selipin.
2: Tapi mungkin dia lebih bagusin lah ya. Tolonglah dibantu gitu.
1: Bener. Oke. Tapi selama apa proses produksi bikin, berarti bikin lagu ini berapa lama?
2: Ini.
1: Kamu doang.
2: Kamu doang. Bikinnya mah sejam. Bikin tulis lirik ya.
1: Tulis lirik.
2: Sejam. Yang lamanya tuh kita nyari chordnya karena berapa kali berubah karena kayaknya vibesnya gak kesini gak kesitu gitu. Pas udah ketemu konteks tuh cuma sejam. Pokoknya total tuh 3 jam lah di dalam studio sama segala macam musik segala macam. Abis itu sebulan kemudian atau kayak berapa minggu kemudian langsung record suara. Abis itu langsung
1: mixing mastering.
2: Iya itu by the time lah. Terus video klip.
1: Wow.
2: Cepet. Terus tiba-tiba iya abis video klip aku tanya, minggu depan ya rilis. Gue kaget juga. Sumpah dar banget. Label gue tuh bener-bener kayak kasih konteks dikit bisa gak sih?
1: P-info.
2: Terus mereka nih si si kakak-kakak sosmed ini datang ke rumahku untuk ngonten. Terus aku mikirnya ngonten tuh emang buat kayak 2 minggu 3 minggu ke depan. Terus mereka bilang, "Oh, enggak, orang 10 hari lagi rilis." Gue bilang,
1: "Wow, dar-dar sekali ya." Benar. Tapi ini kan prosesnya lumayan cepat. Ada kendala enggak sih selama produksi tek vokal atau bikin lirik itu enggak ada
2: lah ya? Tidak ada. Dari awal aku di label ini dari lagu pertama yang setidaknya itu tidak pernah ada masalah yang besar kayak kecil-kecil pasti ada, cuman itu di proses kita membuatnya aja. Kayak misalnya video klip perintilannya banyak, itu pasti kan jadi apa ya, tantangan buat semua tim gitu. Tapi kalau untuk setelahnya terus kita harus revisi apa, gak ada sama sekali lagi.
1: Benar-benar menarik ya. Dan tadi juga katanya video klip juga sudah selesai ya.
2: Sudah di-upload semua loh.
1: Wow. Kalau video klipnya ada, maksudnya menceritakan tentang sesuatu?
2: Video klipnya itu juga luar biasa kak prosesnya. Itu aku meeting sama kakak-kakak itu, kita ngebuka-bukain video-video contoh ya, inspirasi aku ke mereka supaya mereka bisa bikin decknya gitu. Terus belum selesai sampai situ, di Indonesia kan spot-spot untuk bikin yang aku mau ini itu belum terlalu banyak. Jadi kita harus bikin gimana cara supaya satu ruangan bisa penuh banget aksesoris segala macamnya gitu, propertinya. Dan itu sulit sekali. Tapi mereka bisa
1: lah ya. Dan sesuai harapan lah ya, sesuai ekspektasi lah ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Dan nanti juga ada sesuatu yang spesial nih akan dipersembahkan langsung oleh Maisha Juan ya. Kira-kira apa? Pokoknya pantengin terus di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Kembali lagi di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Maisha Juan. Alright. Kalau ngomongin soal lagu Kamu Doang nih ya, kalau mungkin dalam apa ya, dalam pikirannya Maisha nih. Kalau lagu ini dijadiin sebuah warna, kira-kira warna apa
1: kuning.
0: Itu? Kuning. Kenapa itu?
1: Kuning and pink.
0: Oh wow.
1: Iya. Kuningnya butter yellow, yellow butter gitu. Pinknya harus baby pink.
0: Oh wow, cheerful sekali ya.
1: Iya, summer banget kan.
0: Summer, bener.
1: Iya, dan kakak harus tahu kayak celana aku tuh udah warna
0: ini. Oh iya bener.
1: Aku warna pink.
0: Oh, iya.
1: Celana aku kalau nggak baby pink, baby yellow oh, lagi, butter yellow.
0: Bener. Oh berarti berarti emang Maisha sebenarnya suka juga warna-warna bright, warna cheerful gitu.
1: Iya, terus aku abis collab sama Photomatix kayak bikin frame foto gitu. Iya. Terus dia kayak semua orang tuh bisa foto pakai frame itu di manapun yang ada Photomatix-nya. Terus warnanya baby pink and
0: lucu. Lucu sekali. Jadi buat teman Bro 2 mungkin bisa foto-foto juga ya.
1: Iya, di mana-mana ya, itu di mana-mana ada.
0: Benar. Dan mungkin kalau pengin dengerin lagunya Kamu Doang nih, di mana nih? Di mana aja berarti bisa dengerin?
1: Bisa dengerin di semua digital platforms. Terus bisa nonton MV-nya di My Music Records.
0: Okay.
1: Type aja Kamu Doang by Maisha Juan.
0: Seru.
1: Hari ini behind the scene-nya keluar.
0: Oh iya. Yeah.
1: Iya, ini baru.
0: Wow.
1: Hours ago.
0: Nah, itu ya.
1: Kalian harus lihat sih behind the scene-nya.
0: Bener, tadi udah cerita-cerita dikit kan, setnya segala macam gitu kan. Tonton aja dah. Keriuhannya Maisha di situ.
1: So.
0: Tapi lu orang yang perfeksionis banget ya sih sebenarnya.
1: Banget
0: ya.
1: Iya banget.
0: Berarti apa ya, dalam tanda kutip lumayan rewel ya kalau lagu dan
1: sebenarnya aslinya rewel banget kak. Cuman kan di dunia profesional yang dilibatkan gak cuma diri aku. Bener. Kan dulu waktu aku muda, aku emang gue suara tua. Mulut aja gak bisa di enggak, waktu aku masih kecil. Mm-mm. Kan aku udah dari kecil kan dunia entertainment gitu. Mm-mm. Waktu kecil aku perfeksionis tapi gak bisa jaga mulut.
0: Okay.
1: Jadi, perfeksionis tapi suka nunda. Jadi karena suka nunda, sekalinya mau kerjain tapi karena ngelihat semua hidup berantakan jadi gak mau kerjain. Berarti gak sih?
0: Iya, paham.
1: Iya, itu paling tepat tuh kata-kata itu.
0: Karena suka nahan-nahan gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, kalau sekarang lebih terstruktur. Mm-mm. Jadi once aku ada energi buat mengeluarkan perfeksionis ya, bisa dikeluarkan dengan baik.
0: Alright, itu dia ya. Pokoknya bisa ditonton aja. Behind the scene-nya juga ada di My Music Records berarti ya.
1: Ada di Maisha Juan official.
0: Oh, Maisha Juan official ya, bisa dicek gitu ya. Dan lagu-lagunya bisa didengerin di semua DSP.
1: Iya.
0: MV-nya juga bisa ditonton, harus ya, wajib ya. Dan juga tentunya bisa di request di Brodo FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih banyak.
1: Terima kasih Kakak.
0: Maisha Juan, habis ini bakal ada sesuatu yang spesial ya. Bakal bawain secara langsung.
1: Dan ini pertama kali loh.
0: Wow, ini makin spesial lagi nih ya. Alright, silakan siap-siap dulu. Gue pamitan dulu ya sama teman Bro 2 ya. Terima kasih teman Bro 2 udah seru-seruan di 1 jam terakhir ini di MLC barengan sama Maisha Juan. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan langsung aja, sudah siap?
1: Siap, let's
0: sudah
1: go.
0: Alright, langsung
1: ini dia.
0: Aja.
1: Kamu Doang.
0: Ini dia Maisha Juan dengan Kamu Doang.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah info Pro 2 dibacakan selengkapnya oleh Dodi Widianto untuk edisi kali ini, tepatnya untuk Jumat 7 Agustus 2026. Kita ke informasi terkait dengan KPU Kabupaten Banyumas baru saja menggelar pendidikan politik bagi siswa SLB Yakult Purwokerto, dan kegiatan juga dirangkaikan dengan simulasi penguatan suara agar siswa lebih siap dalam menggunakan hak pilih pada pemilu mendatang. Dan berikut laporan oleh Faisal Rehan.
1: Sebanyak 31 siswa SLBB Yakult Purwokerto mengikuti pendidikan politik yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Banyumas pada Kamis kemarin. Program ini menjadi bagian dari upaya menyiapkan pemilih difabel menuju pemilu 2029 yang lebih inklusif. Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Banyumas Sufi Salan Ramadan menyampaikan pendidikan pemilih bagi penyandang disabilitas menjadi salah satu prioritas karena kelompok tersebut masih menghadapi berbagai kendala dalam mengakses informasi kepemiluan. Berdasarkan data yang ada, partisipasi pemilih penyandang disabilitas pada pemilu 2024 baru mencapai 33% dari sekitar 10.000 penyandang disabilitas yang ada di Banyumas. Karena itu, melalui kegiatan ini, KPU Banyumas berupaya meningkatkan literasi dan kesiapan mereka dalam menggunakan hak pilih pada pemilu mendatang.
2: Kami mempersiapkan untuk mewujudkan pemilu yang inklusif, yang terbuka untuk siapa saja, baik suku agama ras maupun termasuk kepada pemilih penyandang disabilitas punya hak yang sama dan setara, untuk memperkuat literasi dan pemahaman adik-adik khususnya yang di SLB Yakult Purwokerto. Di sini itu kan nanti di saat 2029 itu kan sudah punya hak pilih. Jadi yang hari ini ada itu kan sudah yang usia 16 ya, sampai dengan 20 nih ya, ada yang. Jadi ini jadi sasaran kami untuk segmentasi pemilih penyandang disabilitas.
1: Dalam pendidikan politik ini, KPU Banyumas juga menggelar simulasi pemungutan suara yang dirancang ramah disabilitas. Petugas memberikan pendampingan serta instruksi yang mudah dipahami, sehingga peserta dapat mengenal tata cara memberikan suara di tempat pemungutan suara atau TPS. Para peserta terdiri dari siswa yang telah menyalurkan hak suaranya pada pemilu 2024 dan calon pemilih pada pemilu 2029 mendatang. Kepala SLBB Yakult Purwokerto Wiwik Kusmiati menyambut baik kegiatan tersebut. Menurutnya, metode pembelajaran melalui simulasi membuat siswa lebih mudah memahami proses pemungutan suara dibandingkan hanya menerima materi di dalam kelas.
3: Kalau kegiatan hari ini sangat baik sekali karena memang mengajarkan anak-anak itu tahu tentang pemilu kayak gitu. Apalagi nanti ada prakteknya langsung, jadi anak-anak lebih antusias. Ini baru pertama kali KPU datang ke sekolah kami. Ini memang dari bulan kemarin kita baru terrealisasi di bulan Agustus ini. Sebenarnya kita udah jauh-jauh hari, cuma memang baru terrealisasi di bulan ini.
1: Melalui pendidikan politik ini, KPU Banyumas tidak hanya mengenalkan tata cara pemungutan suara, tetapi juga mendorong penyandang disabilitas agar lebih siap menggunakan hak pilihnya. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pemilih difabel pada pemilu 2029 mendatang. Faisal Raihan melaporkan.
0: Itu dia teman Pro 2, informasi yang berhasil dihimpun oleh tim pemberitaan kami, dan informasi tersebut juga selengkapnya bisa dilihat di website resmi kami di www.radio.co.id/Purwokerto.
4: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Galau Malam-Malam.
1: 99 Bro FM Brokerto, teman terbaik kamu nih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam bersama Kloe di Widian tentunya ya. Temani sampai nanti di jam 12 untuk kesempatan malam ini. Lagi nonton timnas ya kalian pada ya. Gak jadi masalah karena aku tetap temani kalian juga sambil update nanti ya informasi terkait dengan skor antara Singapura dan juga Indonesia. Tapi aku juga punya informasi terkait dengan pemerintah ya yang membidik pajak dari juragan kontrakan untuk tahun depan. Semua nih ya lagi disisir. Nah, pemerintah ini bakal memperluas basis pajak pada tahun 2027 dengan membidik adanya sektor dan juga kelompok masyarakat yang selama ini juga dinilai belum optimal dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Salah satunya adalah pemilik rumah yang menyewakan atau juga mengontrakkan propertinya. Jadi Direktur Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran atau DJA Kementerian Keuangan yaitu Rovianto mengatakan bahwa pemerintah ini akan mengoptimalkan juga penerimaan pajak tanpa menaikkan tarif melainkan melalui perluasan basis pajak dan juga peningkatan kepatuhan wajib pajak. Nah, ini akan merambah ya di tahun depan. Untuk yang punya properti, rumah, dan juga kontrakan. Wah, siap-siap nih. Udah mulai berhitung nih kayaknya ya. Biaya pajaknya berapa? Aduh, juragan rumah gak tuh? Ya, properti, ya. Kontrakan,

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12.

0: malam-malam.
1: Teman Pro 2 nih ya, Rovianto dalam acara konsultasi publik di RUU APBN 2027 diselenggarakan secara online. Nah, jadi mengatakan ya bahwa pemilik rumah yang memiliki lebih dari satu properti berpotensi juga menjadi salah satu sasaran optimalisasi penerimaan pajak, apalagi jika propertinya ini dijadikan sumber penghasilan tambahan. Waduh, kok ada kayak gitu ya? Justru kan itu seperti halnya apa sih namanya? Cita-cita bagi sebagian orang ya, passive income ya. Nah, menurut Rianto sendiri ya, pemerintah ini akan memperkuat sinergi dengan berbagai instansi untuk memperoleh data yang lebih komprehensif guna meningkatkan juga kepatuhan perpajakan. Selain itu juga Direktorat Jenderal Pajak Kemenku juga terus menyempurnakan sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi melalui pengembangan dari Cortex yang ada gitu ya. Nah, melalui sistem tersebut pemerintah ini berharap dapat melakukan pencocokan ya data wajib pajak dengan berbagai indikator ekonomi sehingga potensi penerimaan pajak yang selama ini belum tergali ini dapat dioptimalkan ya. Semoga sih pajak yang kita bayarkan gitu ya, nah ini bisa tepat juga gitu loh.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Di, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja seralu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua biar dapat lebih gede.
1: Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

Lah, wasitnya gimana ini? Ada suka getot sendiri gitu loh. Ada gagal lihat VAR ya. Itulah Indonesia ya. Selalu begitu. Oke, kita akan lanjut lagi. Yang jelas skor masih 0-0 ya di menit ke-42 kali ini. Nah, kita lanjut ke informasi terkait dengan pemerintah bidik pajak dari juragan kontrakan ya. Ini berlaku untuk tahun depan ya, atau mungkin akan diberlakukan ya tahun depan. Itu aja dah. Oke nih ya, Direktorat Jenderal Pajak Kemenku juga terus menyempurnakan juga sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi melalui pengembangan dari Cortex itu sendiri. Nah, sistem tersebut juga nantinya ya diharapkan dapat melakukan pencocokan data wajib pajak dengan berbagai indikator ekonomi sehingga berpotensi juga adanya penerimaan pajak yang selama ini belum tergali ini dapat dioptimalkan. Nah, di sisi lain pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Misal dengan memperbaiki tata kelola melalui penguatan sistem informasi milenial dan batu bara antar kementerian lembaga atau SIMBARA. Selain itu juga peningkatan layanan kepada kementerian dan juga lembaga, standarisasi proses digitalisasi, hingga penyederhanaan dari layanan itu sendiri gitu ya. Terus berbenah, dan yang terpenting itu tadi tepat sasaran ya, jangan kita benar-benar pajak. Bahkan ada sepeda ya, kalau nggak salah sepeda juga ada wacana tuh akan dipajakan loh ke priwe. Ada, kita kan tidak punya duit nih buat beli motor ya, jadinya pakainya sepeda gitu loh. Itu kan sudah terlihat ya. Ya kalau ada pajak pusing juga ya. Itu kayak zaman dulu kali ya. Becak ya, becak tuh juga dulu bayar pajak juga dulu loh, awal-awal loh. Waduh, pusing juga nih.

0: Kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: Kilau Malam-Malam.
1: Untuk informasi ya, terkait dengan pemerintah yang membidik pajak dari juragan kontrakan tahun depan, ini bisa dilihat informasi lengkapnya di cnnindonesia.com. Dan skor sementara untuk Indonesia-Singapura 0-0 ya, ini lagi break babak pertama. Semoga kita bisa masuk ya, bisa menang, karena Singapura seri aja dia udah lolos gitu, gugur kita ya, nonton doang jadinya ya, jangan sampai dah itu terjadi ya. Kayaknya sih 2-0 lah Indonesia menang nih harusnya ini, amin. Dan nantinya aku juga bakal temani kamu lagi sampai nanti di jam 11 ya, untuk ngobrol banyak hal di live TikToknya Pro2. Bisa juga gabung buat kalian yang punya TikTok tuh di @RRIPro2PWT.

0: 0827-3122-22.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Novel Dikta dan Hukum karya Dian Farah mengisahkan Dikta, seorang mahasiswa hukum yang dikenal cerdas, dewasa, dan selalu tampak tenang. Di balik kepribadiannya yang hangat, Dikta menyimpan sebuah rahasia besar mengenai kondisi kesehatannya. Sementara itu, Nadira atau Nadi adalah gadis ceria, sedikit keras kepala, tetapi memiliki kepedulian yang tinggi terhadap orang-orang di sekitarnya. Pertemuan keduanya berawal dari hubungan yang penuh pertengkaran kecil dan saling mengejek. Namun, seiring waktu, keduanya mulai memahami satu sama lain hingga tumbuh perasaan yang begitu dalam. Kekuatan utama novel ini terletak pada pembangunan karakter yang terasa dekat dengan kehidupan anak muda. Dialog-dialognya mengalir alami, ringan, bahkan diselingi humor yang membuat pembaca tersenyum. Namun, di balik romansa romantis tersebut, penulis menyisipkan berbagai pesan tentang keluarga, persahabatan, tanggung jawab, dan keberanian menghadapi kenyataan hidup. Alur cerita bergerak perlahan pada bagian awal untuk membangun hubungan antar tokoh. Kemudian meningkat menjadi lebih emosional ketika rahasia yang selama ini disimpan Dikta mulai terungkap. Pembaca diajak memahami bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, dan waktu bersama orang-orang yang kita sayangi merupakan hal yang sangat berharga. Dari segi penulisan, gaya bahasa Dian Farah sederhana, komunikatif, dan mudah dinikmati oleh pembaca remaja maupun dewasa muda. Emosi para tokohnya terasa cukup kuat sehingga pembaca mudah larut dalam cerita. Bagi pecinta novel romantis dengan sentuhan drama kehidupan yang emosional, Dikta dan Hukum layak menjadi salah satu bacaan yang memberikan hiburan sekaligus refleksi tentang makna hidup dan pentingnya menghargai setiap waktu yang dimiliki. Demikian, esensi buku Dikta dan Hukum karya Dian Farah dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Malam-malam.
1: Teman Pro 2 ya, tentunya bersama aku Deddy Widian di kesempatan malam ini. Sudah live juga di akun TikToknya Pro 2 untuk skor sementara di babak kedua nih, baru aja mulai. Indonesia berhasil mencetak gol lewat Ratna Rodatmangun nih. Oke, 1-0 nih, pasti permainan akan lebih seru karena agregatnya sekarang menguntungkan Indonesia ya, di mana Indonesia ini bisa lolos dan Singapura pasti akan main ngotot ya. Permainan terbuka akan tersaji dan ini terbukti Indonesia sudah mulai digempur. Cocok banget kayaknya aku untuk ini ya, komentator bola. Ya barangkali ada yang butuh komentator bola, boleh, insya Allah bisa lah ya. Asal gak cocok mah aku mau belajar ya. Dan itu dia, tema kita malam ini adalah cara mengisi waktu luang. Nah, aku ingin tahu nih kalian kalau lagi ada waktu luang isinya tuh gimana ya? Silakan bisa gabung di live chat TikToknya Pro 2 atau juga lewat WhatsAppnya Pro 2 nih di 081-327-312222 ya. Sudah ada beberapa yang gabung tapi nanti dulu, sabar aja sabar dihimpun dulu komennya sampai aku lupa untuk baca. Enggak ya, walaupun nanti agak nge-lag dulu ya, scroll ke atas dulu lama ya, apa-apa lah ya, mending masih baca. Oke, stay tune terus sampai nanti di jam 11 dan aku juga masih mengawal ya timnas Indonesia melawan Singapura, update terus informasinya. Sekarang masih 1-0 dan Indonesia dan Singapura sekarang permainannya terbuka, lebih ramai tentunya ya dan lebih enak ditonton.

0: Apaan nih? Wah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

Oke teman berdua ya, skor sementara nih 1-0 ya. Waduh, ini Jenner nih jangan sampai wes ada lampu merah karena dia protes, suruh pergi saja itu Song ya. Si Song bernyanyi nomor 7. Ini berat kata kayak pemain Korea Song ya. Tapi namanya CR7. Bermain dengan 10 pemain, aturan Indonesia bisa mencetak tambah gol gitu ya. Mencetak tambah gol. Mencetak gol tambahan gitu loh. Ya, gimana sih ini penyusunan kalimatnya kagak bener. Oke, ini ada teman kita Hilik dan gabung katanya mengisi waktu luang dengan nonton Dracin ya dan juga dengerin RRI Digital ya. Jadi dua sekaligus tuh. Oke, okay. Juga kanan. Kalau kanan sendiri mengisi waktu luangnya nih dengan mencari itunya si Ainun. Maksudnya gimana nih? Jokes bapak-bapak. Ada enggak sih? Kalau dia tuh baca novel katanya si kanan ya. Dan novelnya juga boleh dibilang berat tuh, puisi, soal puisi Oke lah. Ya mengisi waktu luang dengan membaca novel gitu katanya ya. Tapi bukan novel remnya, cakram-remnya. Bahaya ya. Terus juga ada Senja Menanti katanya buat kesibukan kecil aja ya, kayak bikin kerajinan tangan atau juga baca Al-Qur'an nih buat si Senja Menanti. Ya, boleh. Terus juga ada yang baru bergabung ada Dipa Wira, selamat bergabung di keluarga RRI Purwokerto ya. Baru nge-follow dia. Oh, siap. Oke lah. Yang lain masih aku tunggu ya. Jadi silakan aja yang pengin gabung untuk ngomongin ya terkait dengan mengisi waktu luang. Boleh banget kita obrolin mungkin sampai jam 10 atau bisa labas sampai jam 11 ya. Tergantung requestan kalian aja dah ya yang ada di live TikTok-nya Pro 2.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003. Sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga. Serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: malam-malam.
1: Teman berdua nih ya, untuk skor sementara 1-1 ya. Yeah. Proses golnya gimana? Ya, kayak gitulah. Aduh, heran dah, heran. Ya udah kartu merah digagalin kartu merahnya. Lama banget nonton ininya, nonton apa namanya VAR-nya. Giliran Indonesia kena pelanggaran depan gawang ya kagak VAR sama sekali.

Oke lah, aku punya informasi terkait dengan aktor Tom Holland untuk pertama kalinya mengenakan cincin nikah setelah dikabarkan resmi menikah dengan Zendaya ya pada awal tahun lalu. Tuh alasan Tom Holland menikahi Zendaya itu biar dia ingat lagi ya bahwa dia adalah Spider-Man. Ada terlalu banyak drama guling-guling tuh. Jadi Tom Holland ini terlihat mengenakan cincin emas di jari manis tangan kirinya saat berjalan-jalan bersama dengan Zendaya di London. Dua hari setelah resepsi digelar, dan momen ini juga menjadi kali pertama pemeran Spider-Man tersebut ya tampil dengan cincin nikah di hadapan publik. Zendaya sendiri juga diketahui telah mengenakan cincin nikah dan pertunangannya sejak Maret lalu. Nah, foto-fotonya mulai tersebar ya. Seru. Apalagi Spider-Man Brand New Day juga lagi tayang. Itu dia ya. Udah, itulah cara Tom Holland ya meyakinkan kepada Zendaya bahwa dia adalah Peter Parker. Kan dia berjanji untuk menceritakan segalanya kepada Zendaya ya si, dan siapa satunya lagi, Ned ya. Itu dia. Oke. Nah, buat yang lain juga masih kita tunggu, buat WhatsApp juga boleh ya di 081-327-312222. Kita ngomongin apa sih? Kita ngomongin terkait dengan waktu luang ya. Kalian tuh ngisinya gimana? Mengisi waktu luang.

banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Itu kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan

mengisi waktu luang ya. Kalau versinya dari siapa tadi? Takut salah aku scroll lagi lah. Ada mana nih tadi? Oh, ada penjahat Mbaran ya, namanya gitu. Nama akunnya ini loh, nama akunnya aku enggak lagi ngatain ya. Katanya mengisi waktu luangnya adalah dengan minum kopi dan juga nongkrong. Bah, ini sama nih ya yang dilakukan bapak-bapak, dan malam ini juga lagi mengeluarkan jokes bapak-bapak. Ya, boleh lah, boleh ya. Atau juga di WhatsAppnya Pro 2 mau baca dah ya. Kasihan nih dianggurin nih, nanti tahu-tahu dingin. Nggak anyep. Ada teman kita yang gabung, ada siapa nih, ada Fatima ikutan gabung aja ya. Kak, mengisi waktu luang. Waduh, aku sih biasanya nonton TV aja kak ya, sambil nyemil. Jangan salah nih, yang kayak gini nih yang bikin berat badan naik ya, nyemil mulu. Itu juga ada siapa nih, ada Ucup ikutan gabung di Purwokerto aja. Mengisi waktu luang aku biasanya main games kak di handphone, mabar sama teman buat push rank. Wah, boleh ya, tapi jangan kelamaan tuh mabar. Ngomongnya ngisi waktu luang tapi seharian. Wah, luang banget tuh harinya ya. Kayak gak ada ininya, kayak gak ada kegiatan lain ngisi waktu luangnya ya. Nah yang lain silakan, masih aku tunggu ya. Sampai nanti di jam 11 malam kita ngomong ini. Ada. Info apa? Lu sabar aja nih kanan ya, dia komen. Nanti dulu ya, otakku terbagi-bagi nih kesana sini ya, sabar, kita ke lagu dulu lah, ada kehilangan nih ya, dari Gitaf nih aku juga kehilangan konsentrasi nih.

Teman-teman Produan suka dengerin lagu yang ini? Ini sudah semua cerita.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
5: Malanca merupakan tradisi adu betis yang dilakukan masyarakat Bone, Sulawesi Selatan. Malanca berasal dari kata lanca yang berarti menyepak menggunakan tulang kering. Sementara itu, sasarannya adalah ganca-ganca atau bagian kaki di atas tumit. Biasanya tradisi ini dilakukan setahun sekali pada bulan Agustus setelah panen, sekaligus sebagai perayaan Hari Raya Kemerdekaan Indonesia. Permainan adu betis ini akan dibagi ke dalam dua tim, yang setiap timnya terdiri dari dua anggota. Dua dari masing-masing tim inilah yang nantinya akan menjadi penendang dan pemasang kuda-kuda agar tidak mudah dijatuhkan lawan. Tradisi ini bukanlah sebuah kompetisi, melainkan hanya bertujuan untuk mengetahui kekuatan setiap pemain, serta untuk mengingat jasa leluhur yang telah menjaga kerajaan Bone.
2: Indonesia.

0: Malam-malam.
1: Teman Pro2 kita masih bahas nih ya, di TikToknya Pro2 juga masih live ya, di @RRIPro2PWT ya. Kita ngomongin apa sih ini, jadi kita masih ngomongin terkait dengan mengisi waktu luang ya. Ada, ini ada teman kita yang gabung, ada Mas Bay, katanya mengisi waktu luang itu tadi dengan ngepost. Ngepost ya, jadi laki-laki tuh lemes ya, dengan menghela nafas. Oh no no ai ya. Terus kalau katanya Nainai mengisi waktu luang adalah paling dengan baca Vizo dan juga scroll TikTok aja. Ya wes, ada apa-apa ya. Kalau Aulia PR tuh mengisi waktu luangnya dengan ngerjain rambut borongan di rumah ya, lemburan. Ya. Oke, siap ya. Oke, yang lain juga silakan bisa gabung. Selain di TikToknya Pro2 ya, di WhatsApp juga bisa ya. Silakan di 081-327-312222. Dan skor akhirnya untuk Indonesia-Singapura adalah 1-1 ya. Prosesnya gimana ya, dan tonton aja tuh. Ini ya, nomor kontak WhatsApp-nya aku itu isinya cuma statusnya tuh wasit. Tapi emang tadi sepanjang permainan wasit memang menjadi pemain ke-12 Singapura. Orang kita sering mau dijatuhkan di kotak penalti, kagak ada tuh ya, cek VAR. Begitu di kartu merah, cek VAR-nya lama bener. Ya, 5 menit lebih tuh. Akhirnya kan kita jadinya kemasukan 1-1 ya. Tom Hai itu paling sebel ya. Dia mungkin udah biasa main di liga luar ya. Begitu main di Asia, ya welcome to Indonesia. Welcome to Asia. Termasuk juga John Hartman tuh juga pasti geleng-geleng tuh. Ada. Jadi tahu kan alasan kita enggak lolos untuk Piala Dunia?

0: gitu loh, Lela. Sintan itu Sintan.
1: Iya, Sintan.
0: Eh, Intan, sini kau duduk sini. Duduk.
2: Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Ini enggak usah, gabung-gabung sama kita
0: gitu
1: sini.
0: Loh, Intan. Sini kita duduk.
2: Ya udah lah.
1: Eh, Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun
1: kan ya?
2: Mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.

Teman Pro 2 ya, lemes. Selalu udah ke Indonesia ya, kalau lagi krusial-krusial kayak gitu tuh ya musuhnya ya. Aduh kayak gak ikhlas gitu, iya memang. Gimana lagi? Yaudah aku mau bacakan lagi teman kita yang gabung ya. Ini masih di TikToknya Pro 2, mengisi waktu luang tuh ngapain aja. Nah ini ada teman kita gabung, ada Dapur Isu, katanya mengisi waktu luang dengan membereskan pekerjaan yang jarang diperhatikan ya. Terus aku tanyakan contohnya apa tuh ya, kayak dia membersihkan barang-barang yang udah gak pakai aja, yang sudah tidak terpakai dibersihkan begitu. Siap. Boleh ya. Terus juga ada teman kita lagi nih yang ikutan komen ya, ngomongin terkait dengan kesibukan ya yang dilakukan. Ada Fatur Rahman ya, mengisi waktu luangnya atau ngapain adalah, kalau aku cara ngisi waktu luangnya adalah dengan main game aja katanya gitu. Terus juga ada Windy katanya nonton drakor ya, kalau lagi ada waktu luang ya, ya udah bikin sibuk dengan melakukan itu. Ya gitulah. Ya oke siap. Ya udah, yang jelas nanti aku kasih info juga ya buat kalian ya. Sama ngomongin nih terkait dengan mengisi waktu luang tuh, ngapain tuh kamu tuh.

0: titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?
1: Pro 2 FM, Purwakarta, teman terbaik.

Teman Produ ini ada informasi ya, sebuah apa namanya lagu yang dirilis, waduh, Moonlight, wow, dari Nadine Amiza ya. Jadi Nadine ini merilis single baru judulnya Moonlight. Lagu terbaru ini juga menjadi pembuka album ketiganya bertajuk Laika yang ditinggalkan ya. Jadi nama Laika ini diambil dari anjing peliharaan yang dikirim Uni Soviet ke luar angkasa pada tahun 1957. Nah, kisah Laika juga membuat Nadine menjadi inspirasi utama ya dalam album ketiganya. Nah, meski dirilis hari ini, nyata Moonlight sendiri itu bukan lagu baru ya bagi Nadine. Ia mengaku telah menulis lagu tersebut sejak SMA dan beberapa kali juga membawakannya di atas panggung, tapi memang belum pernah ya direkam ataupun dirilis secara resmi. Dan akhirnya dirilis ya. Ada inspirasinya ini ya, out of the box ya. Anjing yang dikirim keluar angkasa enggak tuh. Ya di 1957 ya oleh Uni Soviet. Biasanya kan soal percintaan, kegalauan ya. Ini tentang eksperimen. Ada. Oh no.

0: cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar.
1: Iya, ini aku otw ke sana.
2: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang. Dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
3: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

yang sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful.

0: galau malam-malam.
1: Teman Pro 2 nih, sampai sini dulu perjumpaan kita di kesempatan kali ini bersama aku Dedy Widian ya. Ada makasih dah buat kalian yang sudah ngobrol bareng aku. Teman nih ya di jaga malam kali ini. Nah, buat yang belum bisa tidur enggak masalah, karena kenapa? Karena abis ini bakal ada jazz musik juga yang temani sampai di jam 12 malam. Aku pun bakal pamit di jam tersebut. Jadi tetap stay tune ya, bisa bergabung lewat aplikasi Ready Digital atau streaming di ready.co.id ya. Selain kalian dengerin di frekuensi 99 FM.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 08132731222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Teman-teman Purwokerto suka dengerin lagu yang ini. Ini
3: sudah semua cerita yang telah kita ukir berdua.
2: Atau yang ini.

0: permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan seribet ini.

popcorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Di sebuah khutbah Jumat, sang khatib memilih topik khutbahnya soal kehidupan saat ini. Sang khatib memulai khutbahnya. Seorang anak berusia 10 tahun namanya Umar. Dia anak pengusaha sukses yang kaya raya. Oleh ayahnya, si Umar disekolahkan di SD Internasional paling bergengsi di Jakarta. Tentu bisa ditebak bayarannya sangat mahal. Tapi bagi si pengusaha tentu bukan masalah, uang-uangnya berlimpah. Si ayah berpikir kalau anaknya itu harus mendapat bekal pendidikan terbaik di semua jenjang agar anaknya kelak menjadi orang yang sukses mengikuti jejaknya. Suatu hari istrinya memberitahu kalau Sabtu depan si ayah diundang menghadiri acara Father's Day di sekolah Umar. "Waduh, saya sibuk mah. Kamu aja deh yang datang." Begitu ucap si ayah kepada istrinya. Bagi dia, acara beginian sangat gak penting dibanding urusan bisnis besarnya. Tapi kali ini istrinya marah dan mengancam. Sebab sudah sekian kalinya si ayah tidak pernah mau datang ke acara anaknya itu. Dia malu karena anaknya selalu didampingi ibunya, sedang anak-anak yang lain selalu didampingi ayahnya. Nah, karena diancam istrinya, akhirnya si ayah mau juga hadir meski agak ogah-ogahan. Father's Day adalah acara yang dikemas khusus di mana anak-anak saling unjuk kemampuan di depan ayahnya masing-masing. Karena ayah si Umar ogah-ogahan, maka dia memilih duduk di paling belakang. Sementara para ayah yang lain, terutama yang masih muda-muda, berebut duduk di depan agar bisa menyemangati anak-anaknya yang tampil di panggung. Satu persatu anak-anak menampilkan bakat dan kebolehan masing-masing. Ada yang menyanyi, ada yang menari, membaca puisi, pantomim. Ada pula yang memamerkan lukisannya dan lain-lain. Semua mendapat aplaus yang gegap gembita dari ayah mereka. Tibalah giliran si Umar dipanggil gurunya untuk menampilkan kebolehannya. "Mister, bolehkah saya panggil Pak Arif?" tanya si Umar kepada gurunya. Pak Arif adalah guru mengaji untuk kegiatan ekstra kurikuler di sekolah itu. "Oh, boleh." Begitu jawab gurunya. Dan Pak Arif pun dipanggil ke atas panggung. "Pak Arif, bolehkah Bapak membuka kitab suci Al-Quran surat 78, An-Naba?" Begitu Umar meminta kepada guru ngajinya. "Tentu saja boleh, Nak," jawab Pak Arif. "Tolong Bapak perhatikan apakah bacaan saya ada yang salah, Pak." Lalu si Umar mulai melantunkan surat An-Naba tanpa melihat Al-Quran dengan lantunan irama yang persis seperti bacaan Syekh Asy-Syudais, Imam Besar Masjidil Haram. Semua hadirin diam terpaku mendengarkan bacaan Umar yang mendayu-dayu, termasuk ayah si Umar yang duduk di belakang. "Stop. Kamu telah selesai membaca ayat 1 sampai dengan 5 dengan sempurna. Sekarang coba kamu baca ayat 9. Begitu kata Pak Arif yang tiba-tiba memotong bacaan Umar. Lalu Umar pun membaca ayat 9. "Stop. Coba sekarang baca ayat 21. Lalu ayat 33. Setelah usai Umar membacanya, lalu kata Pak Arif, "Sekarang kamu baca ayat 40, ayat terakhir." Si Umar pun membaca ayat ke-40 tersebut sampai selesai. "Subhanallah, kamu hafal surat An-Naba dengan sempurna, Nak." Begitu kata Pak Arif sambil mengucurkan air matanya.
Para hadirin yang muslim pun tak kuasa menahan air matanya. Lalu Pak Arif bertanya kepada Umar, "Kenapa kamu memilih menghafal Al-Quran dan membacakannya di acara ini, nak? Sementara teman-temanmu unjuk kebolehan yang lain. Kenapa?" Begitu tanya Pak Arif penasaran. "Begini Pak Guru, waktu saya malas mengaji dalam mengikuti pelajaran Bapak, Bapak menegur saya sambil menyampaikan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, 'Siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya matahari dan kedua orang tuanya dipakaikan dua jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia.' Keduanya bertanya, 'Mengapa kami dipakaikan jubah ini?' Dijawab, 'Karena kalian berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al-Quran.' Pak Guru, saya ingin mempersembahkan jubah kemuliaan kepada ibu dan ayah saya di hadapan Allah di akhirat kelak. Sebagai seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, semua orang terkesiap dan tidak bisa membendung air matanya mendengarkan ucapan anak berumur 10 tahun tersebut. Di tengah suasana hening tersebut, tiba-tiba terdengar teriakan Allahu Akbar dari seorang yang lari dari belakang menuju ke panggung. Ternyata dia ayah si Umar, yang dengan tergopoh-gopoh langsung menubruk sang anak bersimpuh sambil memeluk kaki anaknya. "Ampun anakku, maafkan ayah yang selama ini tidak pernah memperhatikanmu, tidak pernah mendidikmu dengan ilmu agama, apalagi mengajarimu mengaji," ucap sang ayah sambil menangis di kaki anaknya. "Ayah menginginkan agar kamu sukses di dunia anakku. Ternyata kamu malah memikirkan kemuliaan ayah di akhirat kelak. Ayah malu anakku," ujar sang ayah sambil menangis tersedu-sedu. Subhanallah, subhanallah. Sampai di sini terlihat sang khatib mengusap air mata yang mulai jatuh. Semua jemaah pun terpana dan juga mulai meneteskan air matanya. Di antara jemaah pun bahkan ada yang tidak bisa menyembunyikan suara isak tangisnya. Entah apa yang ada di benak jemaah yang menangis itu. Mungkin ada yang merasa berdosa karena menterlantarkan anaknya. Mungkin merasa bersalah karena lalai mengajarkan agama kepada anaknya. Mungkin juga menyesali karena tidak mengajari anaknya mengaji. Atau merasa berdosa karena malas membaca Al-Quran yang hanya tergeletak di rak buku. Dan semua dengan alasan sibuk urusan dunia. Kita sering lalai dengan urusan akhirat dan lebih sibuk dengan urusan dunia. Padahal kita tahu kalau kehidupan akhirat jauh lebih baik dan kekal daripada kehidupan dunia yang remeh-temeh ini, penuh senda gurau dan sangat singkat. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Surat Al-An'am ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahum

dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Semoga ini bermanfaat khususnya buat saya pribadi. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Pro 2 berhasil tugas kami untuk mengantarkan acara sepanjang hari ini, tepatnya untuk Jumat 7 Agustus 2026. Dan saat lagi memancar kami frekuensi 99 MHz, kita mundurkan diri dari udara. Kita jumpa lagi besok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz, kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 8 Agustus tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: 081 327 312 2222.
1: Pro 2 FM
0: X, TikTok dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM.

dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila umatku sudah mengagungkan dunia, maka kehebatan Islam akan tercabut darinya. Dan apabila umatku meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka diharamkan atas mereka keberkahan wahyu. Dan apabila umatku saling menghina satu sama lain, maka jatuhlah mereka dari pandangan Allah. Hadis riwayat Hakim dan Muslim.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca.

0: rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Malam-malam sendirian, terus mulai galau. Aduh, enggak banget deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, join aja di Pro 2 FM Purwokerto. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Di sini ada segalanya buat kamu. Pingin sehat luar dalam, ada obrolan kesehatan, lagi banyak beban pikiran, keluarin semuanya di curhatnya Pro 2. Gila bola, patengin aja update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka banget film, kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang pengen sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa paling seni, bisa langsung join apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadiin malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99.2 FM Purwokerto. Teman terbaik kamu.
2: Wayang nyetel Pro 2 kok, asik epol yakin.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Mana Daniel? Mana Daniel?
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Yeah. Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: we go.
1: Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Eddie S. Abdullah. Ada seorang saudagar yang terkenal, baik hati dan sering memberi bantuan kepada sanak saudara atau teman yang datang meminta pertolongannya. Suatu hari si saudagar sedang mengalami kesulitan, seakan menghadapi jalan buntu dan merasa perlu bantuan orang lain. Maka dia pun mendatangi teman dan saudara yang dulu pernah dia bantu. Tetapi ternyata tidak ada satupun dari mereka yang tergerak untuk membantu. Bahkan saat dia bercerita mengenai masalah yang sedang dihadapinya, mereka cenderung cuek, tidak peduli, dan menganggap itu bukanlah urusan mereka. Sesampainya di rumah, si saudagar merasa terpukul, kecewa, dan marah. Dia tidak habis berpikir, bagaimana mereka yang dulu merengek memohon bantuan dan telah dia bantu, sungguh tidak tahu bersyukur dan berterima kasih. Saat dia dalam kesulitan dan membutuhkan bantuan, mereka memperlakukannya seperti itu. Dan semakin dipikir, dia semakin kecewa dan marah. Keadaan ini sangat mengganggunya. Dia menjadi sulit tidur, gampang marah, dan tidak bisa berpikir secara jernih. Setelah berhari-hari si saudagar menjalani hidup yang tidak bahagia itu, dia memutuskan untuk pergi ke orang bijak. Setelah mendengar keluhan si saudagar, si orang bijak berkata, "Anak muda, paman tahu kalau kamu orang yang baik, suka membantu orang lain, tetapi saat ini kebaikan hatimu malah berakibat buruk. Kamu merasa tidak bahagia, kecewa, dan marah. Kenapa bisa begitu? Menurut paman, pertama, kamu telah salah menilai orang lain. Harapan kamu adalah orang yang telah kamu bantu akan membalas budi, dan kenyataan tidak begitu. Maka yang salah adalah kamu sendiri. Kedua, jika kamu ingin mendapat imbalan atas bantuanmu saat membantu, kamu harusnya memberi pelajaran kepada mereka bagaimana caranya berterima kasih. Ketiga, jika kamu tidak ingin dikecewakan orang lain, maka berilah bantuan tanpa harapan atas imbalan apapun. Karena perbuatan baik yang telah kamu lakukan, janganlah kehilangan makna dan dikotori dengan keinginan untuk dibalas yang bila tidak kesampaian akan menimbulkan kecewa, marah, dan kemudian benci di hatimu. Saat orang lain memohon bantuan kita dan kita menolong mereka, sebaiknya saat kita sedang mengalami kesulitan, kita mengharap balasan atas bantuan yang pernah kita berikan adalah hal yang wajar terjadi di kehidupan ini. Namun umumnya orang yang berjiwa besar berpikir, membantu adalah membantu. Tidak perlu ada embel-embel di belakangnya. Jika kita salah menilai orang yang kita bantu, introspeksi dan benahi diri kita sendiri. Masalah yang sedang kita hadapi adalah tanggung jawab kita sendiri. Sehingga kita tidak perlu marah, kecewa, dan menyalahkan orang lain yang tidak mau membantu kita. Kita baru saja belajar dari cerita tadi, bahwa berbuat baik ya, berbuat baiklah. Tanpa niatan apapun, lepas saja. Dan ketika kita punya masalah, jangan pernah berharap kepada orang lain. Jalanin saja. Saya Elias Abdullah.

0: Teman-teman berdua suka dengerin lagu yang ini? Ini
1: sudah semua cerita yang telah kita ukir berdua.
0: Atau yang

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat adalah energi yang tersimpan di dalam raga. Ia ada, mesti tak teraba. Nyata, tatkala badan bekerja. Bekerja penuh semangat, sering membuat hasil yang jauh lebih baik. Ada 4 bentuk fisik, jika dicari dengan semangat kebaikan, akan menghantar pada kemuliaan. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa halalan thayyiba wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu, karuniakanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat, rizki yang luas yang halalan thayyiban. Dan ya Allah, karuniakanlah kepadaku kesembuhan dan kesehatan dari segala sakit dan penyakit. Dan ya Allah, dengan rahmat-Mu kasih sayangilah aku. Ketika kita melakukan amalan-amalan menuju kepada 4 kemuliaan tadi, maka itulah yang akan menjadi bekal dalam mengarungi kehidupan dunia, sehingga harga diri seseorang, ia akan senantiasa berada dalam tataran-tataran di mana ia memiliki kekuatan yang disebut dengan Izzatul Islam wal Muslimin. Ia memiliki kemuliaan, nilai-nilai Islam sebagai orang Islam. Saya Sukari Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

0: Di Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, inilah Info Pro 2 bareng Siska Kurnia. Warga RT 2 RW 3 Desa Jipang, Kecamatan Karangluas, Kabupaten Banyumas turut memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan menghadirkan menara bambu yang dihiasi lampu warna-warni. Selengkapnya dilaporkan Dina Darujatun.
1: RT 02 RW 03 Desa Jipang, Kecamatan Karangluas, Kabupaten Banyumas turut meriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan menghadirkan menara bambu yang dihiasi lampu warna-warni. Hiasan tersebut menjadi hasil kreativitas dan gotong royong warga dalam mempercantik lingkungan. Ketua RT 02 RW 03 Tasa mengatakan, ide menara muncul dari keinginan warga untuk menghadirkan sesuatu yang berbeda dalam memeriahkan peringatan kemerdekaan. Pengerjaannya dilakukan bersama-sama mulai dari bapak-bapak, ibu-ibu hingga pemuda, bahkan berlangsung hingga malam hari.
2: Keguyuban kerukunan tanpa kekompakan, tanpa keguyuban tidak mungkin akan tercipta semacam ini, Bu. Itu semuanya karena keguyuban dan kekompakan.
1: Ketua PKK RT 02 RW 03 Sri Tuti Budiyati mengatakan, kompakan warga terus dibangun melalui komunikasi dan pertemuan rutin. Warga juga saling mendukung agar tetap terus berkarya dan menjaga kebersamaan di lingkungan.
3: Kita bangga dengan warga yang sudah begitu kompak, begitu akrab, saling mendukung, ya, saling kerjasama. Ini.
1: Sementara itu, pemuda RT 02 RW 03 Yavi Angga Mulyana menilai keterlibatan generasi muda penting untuk menjaga kerukunan di lingkungan. Menurutnya, pemuda tidak hanya perlu aktif di sekolah maupun kampus, tetapi juga harus kontribusi di lingkungan tempat tinggal.
4: Aktif di wilayah lingkungan sendiri, karena ya balik lagi, yang paling dekat dengan kita itu tetangga kita sendiri.
1: Kehadiran menara bambu tersebut tidak hanya menambahkan semarak suasana kemerdekaan, tetapi juga menjadi gambaran kekompakan warga lintas generasi dalam menjaga kebersamaan di lingkungan. Dina Darasatun melaporkan.
0: Demikian Info Pro 2 pagi hari ini, hasil liputan redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Selengkapnya dapat diakses di www.rri.co.id.
5: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro
1: 2. 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Good morning. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya kabarnya lagi sehat, lagi bahagia. Apalagi sekarang udah hari Sabtu ya teman Pro 2. Tepatnya tanggal 8 Agustus 2026. Udah 88 aja nih. Pasti udah banyak yang apa ya mantengin ini ya e-commerce ya. Buat apa check out gitu kan ya yang ada di keranjang, karena biasanya kalau 88 tuh banyak promonya gitu ya, teman Pro 2. Well, yang pasti untuk menemani aktivitas kamu di hari Sabtu ini ya, ada aku Siska yang bakal hadirkan Sepada Selamat Pagi teman Pro 2 sampai nanti jam 10 ya. Aku bakal kasih kamu banyak informasi menarik plus juga lagu-lagu enak ya. Dan buat kamu yang pengen dengerin Pro 2, kamu bisa dengerin via aplikasi RRI Digital ya, atau streaming di rri.co.id, karena pemancar kita masih dalam proses perbaikan ya. Jadi buat kamu semuanya ya yang mungkin pagi hari ini kok kenapa nih gak bisa didengerin di radio, tenang aja, kamu bisa dengerin lewat streaming ya di rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital ya. Dan aku pengen banget kamu join nih teman Pro 2 pagi hari ini ya. Apa sih hal pertama kali yang bakal kamu lakukan ketika kamu sampai di kota orang ya? Karena biasanya satu minggu identik dengan jalan-jalan gitu, tapi bukan jalan-jalan dengan sepatu rodaku, bukannya kejauhan ya kalau ke kota orang pakai sepatu roda ya, yang ada sepatu roda dibawa ketika udah sampai dipakai gitu ya. Oke, apa yang biasanya pertama kali bakal kamu lakukan ketika sampai di kota orang, dan kasih tahu alasannya kenapa ya, boleh di share komentarnya ke 081327312222 atau bisa ke Instagram @rri_pro2pwt.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.
2: Sekarang dengerin radio gak pakai ribet. Gak harus di rumah, gak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan, di mana

Alright, tempat pro 2 informasi pertama pagi hari ini ya. Ini kita bakal apa namanya ke dunia hiburan dulu ya, teman pro 2 ya. Pastinya kali ini ada tentang apa namanya poster The Mummy yang dilarang beredar di stasiun bawah tanah London. Kenapa? Karena mungkin terlalu serem ya, teman pro 2 ya. Jadi Badan Pengawas Periklanan Inggris ASA melarang penayangan poster promosi film Lee Cronin's The Mummy di jaringan transportasi publik London Underground ya. Jadi langkah tegas itu diambil setelah mereka melihat dan menilai kalau visual dalam poster tersebut memberi kesan terlalu realistis ya dari sosok anak yang telah meninggal dunia sehingga berpotensi memicu ketakutan berlebih pada anak-anak ya. Dan dalam keputusan resminya ASA menyebut larangan ini berawal dari 30 keluhan masyarakat terkait materi iklan luar ruang film garam Warner Bros ya dan Entertainment UK LTD tersebut ya. Dan sebagian besar pelapor mengeluhkan kalau materi promo yang dipasang di area publik dan juga di stasiun kereta bawah tanah ini dinilai menimbulkan trauma emosional bagi penonton anak-anak maupun dewasa. Jadi materi yang dipersoalkan itu menampilkan gambar close up sesosok figur mumi perempuan berwajah pucat dengan kulit abu-abu ya dan bibir pecah-pecah serta satu mata bengkak yang tertutup. Nah, figur itu tampak terbungkus kain serupa kain kafan dengan hiasan simbol hieroglif. Dan lantaran dipasang di lokasi terbuka tanpa filter usia, termasuk di stasiun London Underground dan area yang terlihat langsung dari gedung Taman Kanak-kanak, ASA memutuskan ya bahwa visual tersebut melanggar aturan CapCut. CapCut adalah buku panduan dan aturan resmi yang mengatur standar periklanan non siaran. Waduh. Ya udahlah, kalau bisa menimbulkan trauma ya mendingan enggak usah dipasang di area publik seperti itu ya, teman pro 2 ya.

0: Jangan, kita teman pula.
1: Kecil doang.
0: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin Solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
0: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
1: Oke, aku salah.
0: Jadi gak mood, aku aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, thank you banget ya. Kalau kamu misalkan apa namanya baru datang ke kota orang gitu ya, apa yang pertama kali kamu lakukan ya? Thank you yang udah komentar pagi ini di 081327312222 ya, ada dari siapa? Ini dari Lala ya. Lala katanya yang pertama kali aku lakukan adalah cari tempat makan yang enak, Kak. Karena udah pasti kelaparan gitu, jadi kayaknya langsung cari tempat makan yang enak gitu sih kalau aku. Terus ada lagi dari siapa nih? Dari Fadil ya. Kalau Fadil katanya pertama kali datang ke tempat orang ya, lihat Google Map dulu, Kak. Di mana tempat terdekat ya aku bisa duduk-duduk santai, cari tempat yang cozy buat rehat sejenak. Terus abis itu ke hotel yang emang udah aku pesan. Kalau lagi liburan sih kayak gitu. Tapi kalau ke tempat temen ya udah langsung hubungin temen lah, langsung phone a friend gitu, Kak. Oke. Baiklah, thank you ya. Ada lagi dari Aji di Purwokerto aja. Kalau Aji katanya pertama kali sampai ke kota orang, otomatis aku nanya dong, kalau misalkan mau kesini gimana, berapa lama perjalanannya. Terus udah gitu kayak aku tuh langsung menghubungi temen aku yang kira-kira ada di kota itu buat tanya tanya dikit lah ya, karena biasanya kalau ke satu tempat kan pasti kita punya tujuan ya, kita nanya-nanya lah ke dia yang orang asli situ ya, yang akam sih, biar nanti enggak apa ya, enggak nyasar kayak gitu, Kak. Oke, thank you ya buat Aji ya komentarnya. Yang lain masih ditunggu. Kalau misalkan kamu baru sampai ke kota orang gitu ya, apa hal pertama yang bakal kamu lakukan dan kenapa?

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
3: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda? Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. 1 tongkat yang ia bawa saat keluar negeri, 1 tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan 1 tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
3: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
4: Info lalu lintas.
5: Teman Pro 2, sekarang saatnya kita bakal cari tahu seperti apa kondisi lalu lintas pagi hari ini di persimpangan-persimpangan yang ada di Kota Purwokerto dan sekitarnya ya. Tentu saya di info lalu lintas dan aku udah terhubung dengan operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Ada Kak Gilang di ujung telepon sana. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi Kak.